102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. This one is for the

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Gubuk Derita adalah salah satu grup musik hasil inkubasi kreatif Kemenparekraf di Merauke yang kini berhasil merilis single perdana berjudul Perm Selatan. Lagu ini bercerita tentang kekaguman pada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan dengan nuansa cinta yang hangat dan penuh rasa.

Baiklah teman Pradua, sebelum kita lanjut lagi ya untuk hari ini teman Pradua, aku mau kasih kabar terbaru nih teman Pradua ya, yang masih saja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar. Nah, kenapa kabar? Kasih kesempatan dong ya untuk kasih kamu lagu yang kamu suka nih teman Pradua. Tapi sebelumnya saya masih invite buat kalian semua di 08 11 4 10 968 atau di area Discord Pradua Makassar yang pengen gabung. Dan juga saya akan mulai dulu deh lagunya teman Pradua. Ini lagu dari Project Pop featuring Inul Daratista, dengan dangdut is the music of my country. Lama aku tidak pernah dengar ini teman Pradua, tapi kita dengar bareng-bareng dulu ya teman Pradua. Tetap saja di 96,8 FM Pradua dari Makassar, because I'll be back.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik.

Kalau kamu biasanya dengarkan Pradua RRI Makassar di mobil gitu teman Pradua ya, kamu bisa nih sekarang beralih ke handphone kamu. Kenapa nih teman Pradua? Karena di handphone kamu atau mungkin di App Store ataupun di Play Store sudah ada namanya aplikasi RRI Digital. Nah, lewat RRI Digital ini kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terkhusus dari Pradua RRI Makassar ya teman Pradua ya. Itu kamu bisa langsung aja search aja Pradua RRI Makassar di RRI Digital kalau kamu sudah download ya. Terus kamu bisa berinteraksi dengan kita melalui aplikasi RRI Digital ya teman Pradua, dengan penyiar, dengan acara-acara kita di Pradua RRI Makassar, dan juga hasil-hasil produksi kita kayak misalnya Sandiwara Radio, terus ada English Hour yang nanti akan berganti menjadi English Corner teman Pradua ya. Dan pokoknya banyak lagi, ada Aku Mau Cerita dan kawan-kawannya semua ada di sana di teman Pradua. Nah, hebatnya lagi di RRI Digital di teman Pradua, kamu bisa daftar nanti. Nanti kalau misalnya bintang radio sebentar lagi di teman Pradua, kamu bisa lewat RRI Digital. Dan untuk kamu pokoknya dapatin informasi terbaru tanpa hoax, itu semuanya ada di RRI Digital teman Pradua. Makanya buruan download sekarang juga di App Store atau di Play Store kamu, karena RRI sudah ada di ujung jari.

0: belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman Pradua. Nah, karena udah jam 9 nih teman Pradua, aku akan melangkah lagi bahas tentang budaya, tapi ini budaya-budaya yang dekat dengan kita ya teman Pradua sebagai bangsa Indonesia. Budaya apakah itu? Teman Pradua jangan kemana-mana, tetap saja aja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, untuk kamu yang lagi stay tune ini, tadi kita bakalan aku udah janji kalau misalnya kita bakalan bahas tentang budaya ya, teman Pro 2 ya. Tapi untuk Indonesia sendiri yang beragam budayanya, Jemari Palo Jinawi ya. Jemari Palo Jinawi benar ya. Ini karena letak geografis kita dan juga yang lain-lainnya teman Pro 2. Tapi ternyata karena faktor itu juga di teman Pro 2 ada beberapa negara dan bangsa yang memang memiliki budaya dan kebiasaan yang sama dengan Indonesia, terutama karena mungkin kedekatan geografis yang sudah tadi aku bilang, terus sejarah perdagangan, pengaruh agama dan juga warisan budaya Austronesianya ini kelihatan teman Pro 2 ya. Siapa-siapa aja kah negaranya dan apa-apa saja kah yang bersama atau mirip teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, karena abis ini kita bakalan kupas.

0: 174 POB request pushback and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Balik lagi di 96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Radio, ada beberapa memang negara, terutama karena kedekatan geografis, sejarah perdagangan, pengaruh agama dan juga warisan budaya yang memiliki budaya yang mirip dengan Indonesia. Seperti Malaysia, teman Radio ya, memiliki bahasa yang sangat mirip dengan bahasa Indonesia, dan makanan seperti rendang, sate, nasi lemak dan berbagai kue tradisional memiliki banyak kesamaan nih. Dan mayoritas penduduk beragama Islam sehingga banyak tradisi keagamaan yang serupa. Dan juga budaya gotong royong dan juga adat Melayu yang memiliki banyak kemiripan nih teman berdua. Selanjutnya ada Brunei. Nah ini budaya Melayu juga yang sangat dominan. Bahasa Melayu juga menjadi bahasa resmi nih teman berdua. Dan juga adat istiadat dan tradisi Islam juga dekat dengan Indonesia. Seperti di Brunei teman berdua, khususnya wilayah Kalimantan dan juga Sumatera. And then selain itu teman berdua ada Singapura. Singapura juga memiliki komunitas Melayu yang masih dipertahankan dan banyak tradisi yang serupa. Dan kuliner dan pengaruh bahasa Melayu masih cukup umum di kalangan tertentu nih teman berdua. Meski Singapura adalah negara yang modern dan memiliki multikultural, unsur budaya Melayu tetap masih terasa di Singapura nih teman berdua. Nah, negara-negara apa saja lagi yang masih mirip dengan Indonesia dengan dasar kebudayaan yang sama, teman Prado, jangan kemana-mana karena saya masih bakal kasih tahu kamu. Tetap stay di 96,8 FM Prado RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Dek.
1: Dek, lagi ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
2: Iya, Kak. Ini lagi handle pesanan temen, Kak.
1: Loh, Dek. Kenapa kamu nggak buka usaha aja? Promosiin, Dek, dagangan kamu di media sosial. Bagus loh.
2: Nggak, Kak. Malu. Masih kecil-kecilan kok, Kak.
1: Nggak apa-apa, Dek. Berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.
3: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
4: Teman terbaik.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.

Nah teman Prado, karena sekarang udah hampir jam 10 di teman Prado dan waktunya sebentar ada English Hour. Maybe it's the last episode English Hour teman Prado, karena minggu depan meskinya bakalan berganti ke English Corner teman Prado ya. Nah, thanks a lot buat kalian semua yang udah stay di 96,8 FM Prado dari Makassar. Selain tadi Brunei, Singapura dan juga Malaysia, ada Filipina yang sama-sama memiliki akar budaya Austronesia nih teman Prado. Terus juga Thailand, budaya pasar tradisional, festival dan kuliner memiliki sejumlah kemiripan dengan Indonesia. Masyarakat yang menjunjung tinggi sopan santun dan juga penghormatan kepada orang tua dan juga berbeda dalam agama mayoritas Buddha, tetapi nilai sosialnya seringkali mirip teman Prado. Selain itu ada Vietnam yang budaya makan nasi seperti makan pokok dan kehidupan keluarga besar dan komunitas masih kuat dan banyak tradisi yang berpusat di pertanian. Timur Leste memiliki kedekatan budaya dengan wilayah Indonesia Timur, terutama Nusa Tenggara, dan beberapa bahasa lokal dapat dan adat memiliki hubungan historis dari Timur Leste dan juga Indonesia. Oke deh teman Prado yang udah setuju di 96,8 FM Prado dari Makassar, jangan kemana-mana karena masih ada English Hour. Ingat ya, episode terakhir buat kalian semua nih, habis ini bakalan berganti ke English Corner teman Prado. Kayak gimana nanti tentu temui keseruannya di bulan Agustus ya teman Prado ya. Anisan harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next day. Bye bye.

0: Kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Yeah, teman Prodo. Santai siang bareng Fauzan nih tentunya untuk hari ini, ya kan? Gimana kabar kalian teman Prodo? Kita baru ketemu lagi nih, ya kan? Kayaknya terakhir kita ketemu itu di hari apa ya? Saya juga lupa hari apa terakhir, pokoknya hari Selasa kalau tidak salah, Selasa atau Rabu lah ya terakhir kita ketemu. Karena sibuk nih satu nih, ya kan, baru muncul lagi nih untuk siaran gitu teman Prodo. Nah, gimana kabar kalian? Apakah kalian baik-baik aja? Tapi Fauzan lupa, assalamualaikum dulu nih untuk kalian semuanya. Jadi teman Prodo, happy weekend untuk kalian semuanya, ya kan? Sekarang di santai siang bareng Fauzan tentunya. Dan yes, seperti biasa kalau di jam 11 sampai jam 1. Sampai jam 1 ya kan? Iya, sampai jam 1 atau sampai jam 2 nanti kita lihat gimana. Kita akan buka open requestan lagu, jadi kita akan masuk di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, ya kan? Jadi kalau kalian semuanya merequest lagu, mau titip-titip salam boleh banget teman Pro 2, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0811 410 968, dan juga bisa lewat Instagram kita di @_Pro2Makassar. Dan nanti saat itu kita akan masuk ke Prodo Entertainment dan Sport juga. Nanti Fauzan akan memberikan informasi-informasi terkait sport dan juga entertainment tentunya. Baru kita akan masuk di Chart Weekend. Itu dia yang kita tunggu-tunggu. Nanti jam 3 sampai jam 4 akan ada Bin Pro, Bintang Radio enggak tuh. Aduh, ke-spill nih yang akan terjadi. Bin Pro, Bintang Radio, kok Bintang Radio lagi? Bin Pro, dan nanti akan juga ada di jam 4 sampai jam 5 weekly nih, teman-teman doa. Jadi teman Prodo, kita akan susulan bareng tentunya sampai jam 4 nantinya. So jangan kemana-mana dulu, karena nanti Fauzan akan masuk lagi untuk sapa-sapa kalian, untuk sebut-sebutin kalian yang udah voting. Kok voting? Request lagu, deng. Begitu teman Prodo, jangan kemana-mana dulu, tetap di 96,8 FM Prodo dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablet waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Masih bareng Fauzan untuk hari ini di Santai Siang, dan kita masih di Pro Hit List juga nih tempat 2 ya kan. Yang dimana Fauzan tadi bilang kalau kalian mau request lagu, mau titip-titip salam boleh banget. Tempat 2 bisa lewat WhatsApp Pro 2 tentunya di 0811 410 968, dan juga bisa lewat Instagram kita tentunya di @RRI_Pro2Makassar. Dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya RRI Digital, dan kamu bisa download di App Store dan juga di Play Store tempat 2 ya. Dan udah ada beberapa pendengar kita yang katanya mau diputarkan lagu dari Lenny yang berjudul When Do You Stop Loving Me nih. Dan kita sapa-sapa dulu yang udah request nih tuh. Ada namanya Nanas, ada namanya Aca 123456, ada Plastiqui, dan ada Alpacart nih, yang dimana katanya request lagunya Lenny yang berjudul We Did You Stop Loving Me. So langsung aja lah ya, Fauzan putarin untuk kalian semuanya.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Masih bareng Fauzan untuk hari ini di Santai Siang, dan kita masih di Prodo Hitlist juga di tahun Pro 2. Dan Fauzan ingetin kalau kalian semuanya mau request lagu, mau titip-titip salam, boleh banget bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 08 11 4 10 968, dan juga bisa lewat Instagram kita di @_prodamakassar. Dan yes, sekarang ada dari pendengar kita Dimas, yang dimana katanya mau diputarkan lagu dari Nuka nih yang berjudul Jalan Keluar. Waduh, galau banget nih kayaknya Dimas nih siang-siang begini nih, mau dengar katanya di mobil. So mungkin tanpa berlama-lama aja ya kan, langsung Fauzan aja putar untuk kalian semuanya lagu dari Nuka yang berjudul Jalan Keluar.

Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi meja bundar KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.

0: location.
1: Yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini di Santai Siang. Dan sekali lagi Fauzan ingatin untuk kalian semuanya mau request lagu, mau titip-titip salam, boleh banget bisa lewat WhatsApp Pro 2, Tem Pro 2 di 0811. Tiba-tiba lupa aja nih. Ini 0811410968. Dan juga bisa lewat Instagram kita di @rian_prodamakassar. Karena Fauzan nanti masih buka untuk kalian semua sampai jam 2, iya kan? Baru nanti kita masuk ke Pro 2 Entertainment juga nih, Tem Pro 2. So, jangan kemana dulu, tetap di 96,8 FM, Pro 2 Radio Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

Yes, Mas Bareng Fauzan untuk hari ini di Santai Siang, dan kita masih di zona request juga nih teman-teman berdua di jam 13.23 sekarang ya kan. Dan 21 ding. Fauzan ingatkan sekali lagi kalau kalian merequest lagu boleh banget nih nanti sampai jam 2 teman-teman berdua. Jadi buruan sekarang karena sekarang udah hampir jam 2 nih untuk requestan lagu, karena setelah itu nanti kita akan masuk ke Prodo Entertainment dan juga Prodo Sport. Jadi buruan untuk sekarang request karena waktunya sudah tidak lama lagi. Oke, okay, teman-teman berdua. So, setelah ini Fauzan akan masuk lagi nih untuk teman kalian semuanya. Jadi tetap di 96.8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: bakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Teman terbaik kamu.

Yes, yes, yes, masih bareng Fauzan. Hari ini di Santai Siang dan kita masih di produk 2 hitlist juga. Dan Fauzan tadi udah bilang kan masih ada waktu sampai jam 2 nantinya untuk kalian request lagu. Dan udah ada banyak banget pendengar kita yang katanya masih mau mendengarkan Tulus nih, tempat ada lagunya Teh Hijau. Yang kemarin sempat konser di Makassar yang serupa event apa yang di Pipo, tempat dokong gak salah itu hari. Latihan pesta pora atau apa gitu kan. Pokoknya acara itulah. Dan kemarin sempat ada Tulus juga dan menyanyikan lagunya Teh Hijau. Nah, banyak mungkin katanya yang belum bisa move on dari lagu itu pas konser, jadi mau lagi mendengarkan pada saat di jalan. So, mungkin tanpa berlama-lama ya kan, kita dengarkan bersama lah ya kan, lagu dari Tulus, Teh Hijau.

foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?

0: Aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.
1: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: 174 POB request pushback and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini di Santai Siang, dan kita udah selesai di Prodo Hitlist, ya kan? Dan sekarang kita masuk di jam 2, nih 14.12 kita masuk ke Prodo Entertainment dan juga Prodo Sport. Jadi nanti Fauzan akan kasih kalian informasi-informasi terkait entertainment and then juga sport nih tempat untuk hari ini. So, jangan kemana dulu, karena nanti Fauzan akan kasih kalian. Jadi tetap di 96.8 FM, Prodo Warrior Makassar, teman terbaik kamu.

0: West Tuspegan Sound.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

0: Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI hadir mendorong karya lokal lewat musik dan produk kreatif unggulan. 72 Crew, grup rap asal Merauke yang beranggotakan Akse, Agil Vigo, dan Stefandi dikenal dengan warna-warna hip-hop dan rap yang aktif tampil di berbagai panggung lokal. Lewat program Quick Win Inkubasi Kreatif, karya mereka berjudul Hip-Hop Party terpilih untuk dibuatkan video klip dan dirilis di platform digital. Lagu ini mengajak pendengar merayakan musik, komunitas, dan semangat pesta hip-hop bersama 72 Crew.
1: Ganti. Bagaimana?
2: Gas.
1: Okay, gas.

Masih bareng Fauzan untuk hari ini tim Pro2 di Pro2 Entertainment ya kan, yang dimana seperti biasa kalau kita di jam 2:30 itu kita bahas entertainment atau sport gitu teman Pro2. Dan yes, saya akan membaca nih seputar informasi yang dimana ini terkait Real Madrid. Kita ke sport dulu ya kan. Yang dimana ternyata pemain Real Madrid Dean Huijsen tidak masuk dalam skuad Madrid untuk menghadapi Fiorentina karena mengalami masalah otot ringan pada kaki kanannya. More, sementara itu juga Franco Mustantuono juga absen karena sedang menyelesaikan proses pencarian klub baru. Nah, Real Madrid ingin meminjamkan pemain yang berusia 18 tahun tersebut agar mendapatkan lebih banyak menit bermain tanpa berdoa. Jadi, inilah berupa informasi sport untuk hari ini seputar Real Madrid karena udah hampir memasuki musim 2026-2027 ya kan. Dan kalau aku lihat juga beberapa udah banyak jersey-jersey yang baru, jersey-jersey yang fresh, yang kayak banyak mini kayaknya kolektor-kolektor yang akan siap untuk mencari jersey. Apalagi banyak banget jersey yang sekarang kayak bagus-bagus untuk berdua. Apalagi kayak kita udah move on ya kan dari Piala Dunia. Nah sekarang jersey klub lagi nih yang banyak incaran juga teman berdua gitu. So, dan ya sebentar saya akan masuk lagi untuk teman kalian, jadi jangan kemana, tetap di sini aja 96.8 FM Pro2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Bim, aku mau minta maaf ya soal kemarin karena terlalu maksain kamu buat nerima pendapat aku.
1: Eh iya, gak apa-apa Dit. Namanya juga lagi diskusi. Aku juga minta maaf ya karena gak menghargai pendapat kamu kemarin.
0: Iya Bim, sekali lagi maaf ya.
1: Iya, aman bro.
0: Jadi mau makan siang di mana nih?
1: Yeh, makan mulu dipikir. Kerjain dulu tuh deadline, udah numpuk.
2: Nah, itu salah satu contoh sederhana dari Bhinneka Tunggal Ika. Dua orang yang berbeda pendapat bisa saja saling tidak setuju. Tapi ketika ada rasa saling menghargai, semuanya bisa jadi damai. Memang kita hidup di negeri yang penuh warna, ada banyak perbedaan. Tetapi kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia yang tetap bersatu dalam satu bangsa. Asal-usul semboyan ini berasal dari karya sastra Suta Soma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit. Semboyan ini kemudian diangkat sebagai moto resmi negara Indonesia dan tercantum di lambang negara Garuda Pancasila. Pada masa kemerdekaan, Bhinneka Tunggal Ika dipilih karena mencerminkan semangat persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma slogan di Garuda Pancasila, itu adalah semangat kita untuk tetap bersatu dalam perbedaan. Jadi, yuk jaga rasa saling menghargai mulai dari hal kecil, dari perbedaan pendapat sampai perbedaan pilihan hidup. Karena Indonesia kuat bukan karena sama, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas. Bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diprioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

Yes, yes, yes. Danton Pro 2 tidak terasa nih sekarang jam 13 enggak tuh, jam 3, jam 15.02. Waktunya Fauzan pamit untuk hari ini di Santai Siang, karena setelah ini akan ada Pro 2 chart Danton Pro 2 dari jam 3 sampai jam 5 nantinya, ya kan? Jadi, thank you so much yang dengerin Fauzan, thank you so much juga yang udah request lagu, ya kan? Fauzan hargai yang kalian sudah request semuanya. Kalau gitu mungkin Fauzan pamit lah ya. Si Bobo untuk kalian semuanya, jangan sakit-sakit, selalu sehat, Danton Pro 2 apapun yang terjadi, semangat. Oke, okay, itu Fauzan pamit. See you bye-bye untuk kalian semuanya. Lagu terakhir untuk kalian semuanya, lagunya Hindia, Berdansalah, karir tak ada artinya. See you bye-bye. Happy weekend untuk kalian semuanya.

0: Indonesia hari ini barengan sama Angie. Gimana kabarnya teman Pradua? Mudah-mudahan semuanya baik-baik, Ji. Semuanya happy-happy untuk hari ini. Dan seperti biasa di weekend kali ini kita update lagi 20 lagu terbaik di minggu ini versi Bintang Pro Indonesia Pradua Makassar pastinya ya. Jadi seperti biasa lagunya ada 20, nanti kita update dari 20 ke peringkat pertama alias jawara untuk minggu ini di Bintang Pro Indonesia ya. Dan pastinya mudah-mudahan sih bakalan banyak lagu favoritnya kamu ya. Tapi pasti ada lagu baru, ada yang naik tapi walaupun pelan tapi pasti gitu ya. Tapi juga ada yang harus rela turun nih teman Pradua ya. Jadi gak usah yang pakai lama-lama, langsung aja kita hitung mundur dari posisi paling bawah alias pendatang baru untuk minggu ini. Ada Adrian Halif dengan 2001 kali, langsung debut di chart minggu ini ya. Dan lagu ini kalau kamu dengerin kayaknya memang cukup bikin nostalgia ya, sama liriknya gitu tentang masa muda dan juga perjalanan hidup. Jadi kalau misalnya kayak ada yang suka dengan lagu yang vibesnya itu buat night drive, nah ini wajib masuk playlist. Thank you buat kamu yang udah sering request lagu ini. Langsung aja ini dia di peringkat 20 alias pendatang baru.
1: Peringkat 20.

Okay, satu lagi nih, pendatang baru minggu ini teman Pro 2 yang kayaknya lagi sering kamu dengerin kayaknya akhir-akhir ini. Baru rilis sih sebenarnya, tapi langsung masuk di chart kita karena tidak mungkin tidak masuk ya. Requestnya ini aja, ada Teh Hijau dari Tulus. Jadi kayak seperti ciri khas Tulus biasanya teman Pro 2 lagunya tuh kayak metafora sederhana, tapi yes, relate banget ya. Sampai ada penyiar Pro 2 itu benar-benar memberikan virus Teh Hijau ini ke semua begitu, kayak kedengar kidulin ya, saking dia sukanya laguan, saking kerennya katanya ya. Jadi lagunya ya tidak heran kalau bakalan cepat masuk chartnya kita. Langsung aja deh, ini dia teman produ di posisi 19 alias pendatang barunya kita, ada Tulus dengan Teh Hijau. Peringkat 1.

0: Kita lanjut lagi di posisi 18 ya. Ada Irgitaf dengan Mungkin di depan Buram. Minggu lalu masih di posisi 19 ya. Walaupun naik satu pelan, tapi konsisten ya. Minggu ini juga Irgitaf berhasil naik satu tingkat nih. Relate juga sih buat yang lagi overthinking soal hidup ya. Tapi mudah-mudahan sih enggak sebegitu buram Ji. Pasti ada di jalannya, ada cahaya yang nantinya kita bakalan lihat. Ya istilahnya kayak pelangi setelah hujan lah ya. Mudah-mudahan, amin, kita doa bareng-bareng. Anyway, langsung aja deh kita ke posisi 18 dulu. Ada Irgitaf Mungkin di depan Buram.
1: Peringkat 18.

0: kalau menjelang sore kayak begini tuh memang enaknya ngeteh sambil dengerin lagu favoritnya kita ada di peringkat atas ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita ke posisi 17 dulu nih, ada sesi potret dari Enel featuring Ari Lesmana. Dan ini lagu yang masih jadi favorit banyak orang juga sih menurutku. Lagi sering dinyanyikan, lagi sering diputar ya. Walaupun saya sebenarnya agak gedek sama remixnya, karena please ini lagu sedih bapak ibu sekalian ya, teman-teman cinggu-cinggu. Tapi ada aja remixnya ya. Tapi gak apa-apa aja lah, mungkin ada juga yang suka kayak gitu ya. Sedih tapi tetap hype gitu. Langsung aja kita dengerin, ini dia ada sesi potret Enel Ari Lesmana di posisi 17.
1: Peringkat 17.

0: Kita lanjut di posisi ke-16, Teman Pro 2. Ini turunnya jauh banget, padahal lagunya nih kemarin sempat mendominasi juga ya. Ada It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Cukup turun ya minggu ini Teman Pro 2. Tapi pokoknya jangan lupa deh buat kamu fansnya It Gitaf, kalau lagunya gak mau keluar dari chart kita, sering-sering request ya di Pro 2 Hitlist.
1: Ringkat 16. 16. 16.

0: Kita lanjut lagi, ada di posisi 15 Bersenadia. Mana suaranya? Ada Rabun jauh loh di posisi 15. Ini juga naik satu peringkat, naik tipis dari minggu lalu ya. Tapi tenang, karena Bernadia kayaknya emang lagi konsisten menghadirkan tuh lagu-lagu galau yang liriknya memang sering viral di media sosial gitu ya. Ini personal banget sih menurutku ya. Jadi langsung aja deh teman-teman, kita dengerin di posisi 15.
1: Peringkat 15. 15. 15. 15. 15. 15.

0: lanjut lagi di posisi ke-14 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda. Jadi kalau rindu itu tidak terbalaskan, ya mau midi apa, jangan dipaksa gitu. Jadi coba jangan merindukan orang yang sudah tidak ingin dirindukan, gitu aja kayaknya ya. Jadi ya tidak semua rasa rindu harus diperjuangkan gitu. Kadang melepaskan juga bentuk dari mencintai. Wih, dalamnya. Langsung aja kita dengerin, ini dia di posisi 14.
1: Peringkat 14.

0: Naik satu peringkat nih teman Pro 2 dari minggu lalu di posisi 14. Ada Keisha Lebronka berhasil naik satu peringkat dan ini lagunya yang judulnya Pelarian. Coba dengar dulu deh, yang belum dengerin lagunya Keisha Lebronka yang Pelarian ini harus dengar, karena apalagi yang kayak anak-anak 2000-an pasti bakalan kayak ih, sumpah vibesnya kayak lagi di GGS. Kayak langsung kick throwback ke masa-masa dulu gitu loh lagunya. Tapi enak banget, sumpil. Lagunya enak. Saya ini lagu favorit, salah satu lagu favoritku dari lagu-lagunya Keisha Lebronka yang udah-udah gitu ya. Selain yang galau itu ya, saya juga suka banget sih yang Pelarian ini. Tapi langsung aja deh teman Pro 2 ya, kita dengerin lagu yang lagi menceritakan tentang seseorang yang dijadikan pelarian bukan pilihan utama. Aduh, red flag banget ya Besti. Ini dia, ada Keisha Lebronka Pelarian di posisi 13.
1: Peringkat 13.

Kita lanjut lagi. Setelah tadi ada di posisi 13 pelariannya Kezia Lefronka, kita ke 12. Ini ditemani sama Nadif Basalama yang barengan sama Aziz Harun dan juga Aisyah Retno. Kota ini tak sama tanpamu. Tapi sayang banget ini juga cukup terjun nih teman Prodo dari posisinya sebelum minggu ini ya. Kemarin tuh masih ada di top 10-nya kita, masih ada di posisi 8 dan hari ini udah harus turun di posisi 12.

Nah, kalau tadi pendatang barunya kita di posisi 20 ada 2001 kali Adrian Halif, di posisi 11 ada 1000 kali ya dari Ghea Indrawari. Lagunya juga enak banget teman Pradua. Ini kalau enggak salah tuh lagunya kayak tentang kayak penyesalan gitu dan keinginan kayak mengulang kesempatan berkali-kali gitu ya. Even berkali-kali pun saya tetap pilih kau, saya maunya kau gitu ya. Khas Ghea, sederhana tapi emosinya sampai banget. Langsung aja ini dia di posisi 11.

0: Kita lanjut lagi teman Pro 2, ada di posisi 10 trio yang lagi katanya bakalan world tour. New pusat dunia sempurnanya aku. Mudah-mudahan lebih sering lagi bikin lagu-lagu yang seru, lagu-lagu khasnya si NPD alias New Pusat Dunia ya. Jadi nanti bisa menambah list lagu-lagu yang sering kita dengerin lagi, oke? Langsung aja kita di posisi 10.
1: Peringkat 10. 10.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Kayaknya memang udah berasa ya, top 10, nanti top 5. Wah, tiba-tiba langsung nih ada di jawaranya bintang pro Indonesia gitu ya. Setelah tadi ada top 10-nya kita, pembuka dengan New Pusat Dunia Sempurnanya Aku. Kita lanjut lagi di posisi 9, ada Malu-Malu dari Dia dan juga Indah Kus.
1: Peringkat 9.

0: ke posisi 8 nih teman Pro 2. Ada Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Ini juga lagunya kayaknya masih sering warawiri ya di berbagai playlist. Dan juga memang banyak yang suka karena memang liriknya gitu yang kayak penuh dengan harapan tentang masa depan gitu yang lebih baik. Memang itu kayaknya masa depan itu salah satu hal yang paling dikhawatirkan saat ini. Apalagi genzi-genzi yang atau anak-anak muda yang lagi ada di pertengahan perjalanan gitu ya, kayak umur 25 ke atas tuh kayak aduh gimana-gimana sih ke depannya, kasihan gitu. Pasti akan ada pemikiran yang seperti itu ya. Tapi intinya adalah tetap tenang, jangan panik, dan tetap berdoa lah, dan tetap menjalani, tetap usaha gitu ya. Langsung aja ya teman Prodo, di posisi 8 ada Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Peringkat 8. 8. 8. Peringkat 8. 8. 8.

0: Lanjut lagi teman Pro 2 di posisi ketujuh. Ini juga turun 3 peringkat dari minggu lalu. Ada Bermimpi dari Mahalini yang dimana kemarin masih ada di posisi keempat ya teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin, ini dia Bermimpi dari Mahalini di posisi ketujuh.
1: Peringkat 7.

0: bagian yang turun nih teman Pro 2 ya. Masih ada lagu dari Topati Fabio Asher, juga turun 3 peringkat dari minggu lalu. Ya walaupun memang harus turun secepat itu, tapi jangan sampai dia keluar dari top 10 deh teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk request lagunya ya. Langsung aja kita dengerin ini kolaborasi gitar khas Topati dan juga vokal emotional Fabio Asher-nya. Bakalan bikin kamu bakalan sering dengerin lagu ini.
1: Peringkat 6. 6. 6. Peringkat 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.

0: cinta ini, tapi mungkin bukan dengan cara yang sama seperti dulu.
1: Aku juga. Aku tahu.
2: Di posisi kelima ada top 5-nya kita, walaupun ini masih di top 5 tapi juga udah turun 3 peringkat teman, masih sama kayak sebelumnya. Ada Yovie Widianto dengan Ran juga dengan Cukup Sudah. Lagunya ini jadi salah satu lagu kurasa kolaborasi yang cukup dinanti juga ya, karena mempertemukan komposer legendaris Yovie Widianto dengan warna musik khasnya Ran gitu yang modern. Langsung aja kita dengerin, ini dia di posisi kelima.
3: Peringkat 5.

0: Lanjut di posisi keempat. Aduh, ini ternyata kemarin jawaranya kita loh teman berdua. Ada Lioda dengan Teganya Kau ya. Aduh sayang banget tapi gak apa-apa. Jadi buat fansnya Lyodra, sering-sering request lagi biar nanti siapa tahu dia naik lagi nih ke puncak ya teman berdua ya. Langsung aja kita dengerin, ini dia ada Teganya Kau dari Lyodra di posisi keempat.
1: Peringkat

0: Lanjut lagi masih di Bintang Pro Indonesia, teman Pro 2. Kita ke posisi ketiga ditemenin sama Raim Laude dengan Bersenja Gurau. Wow, Raim Laude tuh salah satu musisi yang epic juga sih menurutku, teman Pro 2. Smart gitu ya, dalam bikin lagu tuh best banget sih. Dan bahkan lagu ini tuh official lyric di YouTube-nya itu 2 tahun yang lalu ya dirilis, dan sampai sekarang sudah mencapai 39 juta views. Wow, keren banget nih.
1: Peringkat 3.

0: Kita ke posisi kedua, ada monolog dari Pamungkas. Yang ini kalau tadi tuh ada beberapa lagu, yang 4 lagu yang turunnya cukup banyak. Kali ini naiknya juga cukup banyak nih teman Pro 2. Ada Pamungkas ini naik 4 peringkat dari minggu lalu dan sekarang berpuas di posisi kedua.
1: Peringkat 2.

0: Oke, teman Pro 2, dan kita udah bakalan tahu ya siapakah yang jadi jawara minggu ini di Bintang Pro Indonesia. Tapi sebelum itu, buat kamu yang baru ikutan gabung di Bintang Pro Indonesia, aku bakalan nge-recap dulu ya 19 lagu yang udah aku update tadi sebelum kita ke posisi pertama. Langsung aja, di posisi ke-20 ada newcomernya kita, Adrian Halif dengan 2001 kali. Disusul juga ada Teh Hijaunya Tulus sebagai pendatang baru di minggu ini. Posisi 18 ada Irgitov dengan Mungkin di Depan Burau. 17 ada Sesi Potret Eno dan Ari Lesmana. Di posisi ke-16 ada Sediaku Sebelum Hujannya Irgitov. 15 ada Rabunzel Bernadia. Disusul di posisi 14 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda. Posisi ke-13 ada Pelarian Keisha Lefronka. 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalama barengan sama Aziz Harun dan juga Aisha Retno. 11 ada Seribu Kali Gaya Indrawari. Di posisi ke-10 Sempurnanya Aku dari New Pusat Dunia. Posisi 9 ditemani sama Dia Indah Kus Malu-Malu. Di posisi ke-8 ada Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi ke-7 ada Bermimpi dari Mahalini. Posisi ke-6 Cinta Kita Tohpati Fabio Asher. Yang disusul di posisi ke-5 ada Cukup Sudah dari Yofi Widianto dan Ran. Di posisi ke-4 Teganya Kau dari Liodra. Posisi ke-3 ada Bersenja Gurau Raim Laude. Dan di posisi ke-2 ada Monolog dari Pamungkas. Yes, dan sekarang waktunya kita cari tahu nih teman Pro 2, the winner atau jawaranya kita di Bintang Pro Indonesia, alias di posisi pertama ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Selamat. Aduh, ini emang lagunya sering banget di request ya. Thank you loh buat semua yang udah pada request. Dan ya, sebenarnya ini salah satu lagu yang bagus juga menurutku dari Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Saya langsung mau kamu nyanyi, tapi sebelum saya menyanyi, mending kita dengerin aja lagunya nih teman Prada di posisi pertama.
1: Peringkat satu.
2: Satu.
1: Peringkat
2: satu.
1: Satu. Satu. Satu.

0: Okay, teman-teman Radio, itu dia chart minggu ini. Dan selamat buat Sal Priyadi yang sukses jadi juara baru untuk minggu ini. Di minggu depan, apakah dia masih bertahan di puncak atau justru ada pendatang baru yang akan melambung ya di posisi pertama? Nanti deh, pokoknya tungguin aja minggu depan. Jadi jangan lupa dari mulai detik ini sering-sering request, biar nanti kita langsung ngitung chartnya ya. Jadi nanti apakah dia naik, apa turun, apa bertahan gitu. Jadi pantengin terus chart kita, teman Pro 2. Pokoknya jangan lupa selalu request di Pro 2 Hitlist atau juga di malam hari dan sore di Sabtu Minggu. Oke, okay? Dan yang gue udah harus pamit, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di Weekly Top 20.
1: Week

0: Tadi udah nemenin kamu di Bintang Pro Indonesia. And yes, I'm back again di Weekly Top 20. Gimana kabarnya teman Pro 2? Ya lagi-lagi saya bertanya kabar, karena kabar yang ditanya sama seseorang itu bukan cuma sekedar ditanya. Nah itu seriously, betulan gitu loh, menanyakan kabarnya gimana. Semoga baik-baik aja ya kan. Karena kita gak pernah tahu, satu jam sebelumnya masih senyum, tiba-tiba nangis gitu loh, karena tiba-tiba gak jadi jalan sama gebetan gitu, atau apakah itu ya kan. Alright, dan kita balik lagi teman Pro 2, bakalan update 20 lagu internasional untuk minggu ini. Dan seperti biasa teman Pro 2, nanti bakalan ada yang berhasil climb up, ada yang harus drop a few spots, dan pastinya nanti ada satu lagu yang sukses jadi the number one song of the week. Kira-kira lagu favoritnya kamu kah yang bakalan jadi the winner of weekly top 20 minggu ini? Ya pokoknya pantengin aja ya. So barengan sama Enggy and let's get this countdown started. Langsung kita mulai dari posisi number 20. Langsung aja nih teman Pro 2, di posisi 20 masih ada Olivia Dean lewat lagunya yang Man I Need. Sebenarnya lagunya tuh kemarin udah cukup banyak turunnya ya, tapi masih stay juga nih di posisi sama kayak minggu lalu, alias holding strong. Walaupun emang cukup ditutupin sama lagu-lagu baru ya, tapi kayaknya lagunya masih bakalan tetap bertahan sih. Kalau misalnya kamu masih sering request lagunya, karena kayaknya masih banyak ya merasa kayak ini tetap bikin banyak orang bilang kayak this is so me gitu loh ya kan. Langsung aja deh, ini dia di posisi 20 ada Man I Need dari Olivia Dean.
1: Number 20.

0: Next di posisi 19, aduh ini kayaknya memang cukup jauh turunnya teman Pradua ya. Padahal di minggu lalu tuh masih di posisi 14 kalau gak salah ya. Dan sekarang ada di posisi 19, tapi don't worry teman Pradua, karena lagu dari Disney sama Shakira ini yang Zoo itu kayaknya memang masih jadi salah satu lagu yang paling vibe-nya tuh fun dan juga catchy gitu. Karena memang di chat kayak gitu ya, turun dulu bisa jadi bakalan comeback lagi kalau kamu request lagunya.
1: You better check this song on 19.

0: Selanjutnya kita nomor 2 naik satu tingkat nih dari posisi 19 ke 18. Love to see it. Ada If I. Jadi salah satu lagu Treasure yang banyak dipuji karena lagunya benar-benar kayak ngembaliin YG Entertainment gitu dengan hip hopnya gitu ya teman Prodo. Dan ini juga salah satu comeback yang luar biasa buat Treasure teman Prodo, karena dengan lagu ini mereka kalau nggak salah tuh jadi first win-nya dia di music show setelah bertahun-tahun berkarir. Dan pastinya juga kemarin lagu ini tuh jadi lagu yang tercepat juga menyentuh angka 100 juta kalau gak salah tuh, 100 juta views MV-nya dalam 11 hari if I'm not mistaken ya. Jadi kalau misalnya salah tolong diperbaikin aja ya teman-teman Pro 2 ya. Langsung aja kita dengerin This is Treasure with If I.
1: Number 18.

0: Masih climbing nih guys. Minggu lalu di nomor 18, sekarang naik ke 17. Dan lagu ini kalau nggak salah tuh sempat viral di TikTok karena beatnya yang memang lebih chill dan liriknya yang paling penting. Itu tentang hubungan yang katanya nggak jelas arahnya kemana. Red flag? Maybe yes, maybe no. Karena emang hubungan yang nggak ditahu mau dibawa kemana itu tuh kayaknya bikin mumet gitu. Kayak please do let help me gitu. Apalagi yang kayak ditanya misalnya sama orang tuanya, bagaimana Miki ini ke depannya, nggak ditahu ini hubungannya mau dibawa kemana. Nah langsung aja deh dengarkan lagunya Revin Lenai dengan Love Me Not.
1: Sweet in number 17.

0: Nah, teman pro 2, tadi ada Revin dengan Love Me Not, ya kan? Ariana juga enggak mau kalah. Dia juga ikut naik satu peringkat minggu ini dari 17 ke 16 di minggu ini ya. Dan lagu ini juga kayaknya memperlihatkan sisi vulnerable-nya Ariana banget sih dengan permainan vokalnya yang super clean. She never misses. Jadi memang that I made you love me, Ariana Grande. Sampai ada yang kayak thank you Ariana, I love you so much. Terima kasih sudah menciptakan lagu ini. Best memang ya. Langsung aja teman produk ini dia di posisi 16. Had That I Made You Love Me dari Ariana Grande.
1: Number 16.

Kita ke posisi 15 untuk minggu ini. Ada Olivia Rodrigo yang juga naik satu anak tangga. Dan ada lagunya yang Stupid Song ya, dimana kayaknya lagu ini cocok buat kamu yang pengen sarkas, khasnya Olivia gitu. Kayak kalau mau ngebahas kayak gimana rasanya sadar kalau kadang cinta itu tuh bikin kita kayak ngelakuin hal-hal ya sesuai dengan judulnya, Stupid. Ya benar, kadang memang cinta tuh ngajarin kita kayak okay, lu pakai sama diri tak sendiri, lu pakai mencintai diri tak sendiri, padahal itu yang harus pertama kali dilakukan biar orang-orang juga bisa cinta sama kita, enggak sih?

0: Lanjut-lanjut teman Pro 2 di posisi 14 ini juga sama ya. Naik juga satu peringkat minggu ini dari 15 ke posisi 14. Ada collab yang epic banget dari Charlie Puth dan juga Hikaru Utada yang sukses banyak bikin fans itu ngerasa kayak ini tuh unexpected but perfect gitu loh. Perpaduan pop modern sama sentuhan J-pop yang klasi. Ini kayaknya bakalan pas banget buat kamu yang memang suka perpaduan ini masuk di playlistnya ya. Langsung aja ini dia Home dari Charlie Puth featuring Hikaru Utada di posisi 14.
1: Beauty Funk on 14.

Nah, kalau tadi masih climbing up, kali ini harus turun tipis nih, teman Froda, dari 12 ke posisi 13. Walaupun kayak gitu, tapi lagunya tetap banyak diapresiasi juga. Ada Die on This Hill dari Sienna Spiro dengan liriknya yang wow, kuat banget ya, tentang kayak mempertahankan prinsip bahkan ketika semua orang enggak setuju. Akan ku jalani. Even aku harus die on this hill. Mungkin seperti itu ya teman Bradua ya. Tapi langsung aja deh kita fokus ke lagunya yang aduh sedihnya luar biasa. Ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill di posisi 13. 13.

0: Masih sama nih teman Prodo di posisi 12 juga harus turun di minggu ini. Dari di minggu lalu posisinya masih di posisi 11 dan hari ini udah harus berpuas di posisi 12. Mana fansnya Ailid? Nah, jadi lagu yang saat ini Not Cute Anymore benar-benar kayak nunjukin sisinya Ailid yang lebih dewasa. Less cute, more confidence. That's the vibe. Kayaknya kayak gitu ya. Karena lagu terakhirnya Ailid yang ku tahu itu dia kan collab sama Le Sserafim, terus juga sama Cat's Eye ya, yang apa sih namanya? Lupa liriknya, tapi pokoknya emang lebih dewasa aja sih Ailid di lagu-lagu terbarunya gitu. Tapi tetap kalau kita lihat membernya ya tetap cute juga.
1: Number 12.

Dan kita lanjut di posisi 11 nih, teman Produa naik 2 peringkat dari minggu lalu ya. Ini ada Olivia lagi. Kayaknya benar-benar kayak dia menguasai chart ini ya, teman Produa ya. Langsung aja deh karena dia udah berhasil punya 2 lagu sekaligus di top 20 minggu ini. Ini dia ada Drop That dengan Olivia Rodrigo.

Yes, welcome to the top 10 teman Pro 2. Gak berasa udah di top 10 lagi ya. Dan kali ini top 10 yang kita dibuka sama Joji. Walaupun memang turun dari posisi 7 ke nomor 10, turun 3 peringkat ya teman Pro 2. Tapi lagu ini masih jadi soundtrack favorit buat yang lagi overthinking jam 2 pagi. Ini dia, ada Joji, Fast One Leave My Bed.

0: Lanjut lagi nih teman Pro 2 di posisi 9, naik satu tingkat ke posisinya sekarang. Di posisi sebelumnya tuh di posisi 8 ya. Jadi memang lagu dari Harry Styles ini Aperture itu banyak fans yang mengartikan lagu ini tuh sebagai ajakan katanya untuk membuka perspektif baru dalam hidup. Sebenarnya deep but beautiful ya at the same time. Teman Pro 2, langsung aja deh, ini dia di posisi 9.
1: Number 9.

ternyata Lenny juga naik satu posisi di minggu ini, teman Prado. Dari posisi 9 ke posisi 8 dengan lagunya Destiny, dengan ciri khas dreamy popnya dia, dan Destiny ini jadi lagu yang cocok juga buat kita yang mau late night drive. Langsung aja kita dengerin. Ini dia, ada Lenny dengan Destiny.

Naik lagi lagu ini teman Pro 2. Ada Tame Impala bareng nama Jenny Dracula yang Jenny remix ya, dari 8 ke 7. Dan remix ini emang cukup rame sih menurutku ya, dari awal dia dirilis, karena memang cukup bisa mengambil perhatian banyak penikmat musik, apalagi juga Jenny gitu ya. Dan juga Tame Impala emang best banget sih ya lagunya. Langsung aja deh kita dengerin nih teman Pro 2, lagu yang best combo banget, ada Tame Impala bareng nama Jenny Dracula. 7

0: Kita lanjut di posisi 6, turun dari posisi 4 ke minggu ini teman Pro 2, walaupun kayak gitu tapi fokusnya Hearts to Hearts ini masih punya fanbase yang solid ya kan, karena lagunya yang kayaknya memang Hatuhai ini bakalan salah satu girl group yang nantinya makin bigger, bigger and bigger gitu ya, karena lagunya kayaknya emang setiap comeback bakalan terus happening ya. Terakhir dia lagu rilis tuh yang Lemon Tang, tapi kita dengerin dulu lah yang Hatuha Focus.
1: Number 6.

0: Wah, dan masih bertahan di top 5 walaupun turun dari nomor 3 ke 5. Ada Twice dengan Overdrive-nya, dan lagu ini juga sempat viral teman Pro 2 di kalangan-kalangan anak-anak yang suka K-pop, makanya menyerbu Pro 2 gitu kayaknya ya. Langsung aja deh teman Pro 2, ini dia di posisi kelima.
1: This is 5.

Di posisi 4 ada Big Sean Alert. Ini kayaknya kita harus benar-benar berhati-hati karena BTS berhasil naik 2 peringkat dari posisi 6 loh. Sekarang udah hampir di posisi ke-1 ya, dikit lagi. Tapi ini masih posisi 4 untuk minggu ini. Dan kayaknya ARMY emang kalau support Bangtan Boys nih tidak main-main ya. Luar biasa, streaming terus jalan, chart juga ikut naik. Best banget. Ya udah, mungkin ini kayaknya efek juga mau konser ya, walaupun masih lama sih sebenarnya, tapi enggak apa-apa. Langsung aja, ini dia di posisi ke-4 ada Swim BTS. Hear this song.

0: Wow, wow, wow. Setelah tadi ada BTS, sekarang ada Hatuha lagi. Dua lagu juga loh di Weekly Top 20. Keren banget Hatuha. Ini naik dua tingkat lagi dari posisi kelima di minggu lalu ya. Dan lagu ini emang lagi sering warawiri di playlist, karena memang yang lagunya tuh super catchy ya. Jadi kayak once you hear it, good luck getting it out of your head. Kayaknya benar-benar kayak root, terbang sama root gitu loh. Beneran kayak bakalan didengar terus kayak begitu ya. Langsung aja deh, di posisi ketiga ada root dari Heart to Heart.
1: Number 3.

0: Okay, di posisi kedua teman Pro 2, bentar lagi kita bakalan tahu siapakah the winner of Weekly Top 20 minggu ini. Tapi sebelum itu kita ke posisi kedua dulu, yang harus turun satu peringkat dari posisi puncak minggu lalu. Aduh, but hey, yes, ini kayaknya bakalan jadi lagu yang still a massive hit gitu ya. Ada Blackpink dengan Go, dan lagu ini juga cukup masih mendominasi berbagai playlist teman Prodo dan tetap jadi favorit para blinker. Langsung aja ini dia, Blackpink Go di posisi kedua.
1: Number 2.

0: kita udah bakalan nge-spill siapakah yang menjadi jawara di minggu ini di Weekly Top 20. Tapi sebelum itu biarin aku nge-recap dulu ya 19 lagu yang udah kita spill tadi dari posisi 20 sampai di posisi kedua. Siapa tau ada yang baru gabung nih, jadi aku rekapin dulu buat kamu. Langsung aja di posisi 20 ada Olivia Dinlin dengan Man I Need. Terus juga di posisi 19 ada Disney Shakira dengan Zoo. Di posisi 18 ada Treasure dengan If I. Di susul 17 ada Ravin Lenay dengan Love Me Not. Di posisi 16 ada Ariana dengan Hey That I Made You Love Me. 15 ada Stupid Songnya Olivia Rodrigo. Di 14 ada Home dari Charlie Puth featuring Hikaru Utada. Di susul ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill di posisi 13. Terus ada Eyelid Not Cute Anymore di 12. Kita ke posisi 11 ada Drop That dari Olivia lagi, Olivia Rodrigo. Terus di posisi 10 ada Joji dengan Past Won't Leave My Bed. Di posisi 9 ada Harry Styles dengan Aperture. Di posisi 8 ada Lainey dengan Destiny. Posisi ketujuh ada Tame Impala Jenny dengan Dracula Jenny Remix Version. Di posisi ke-6 ada Focus dari Hatuha. Posisi kelima ada Twice dengan Overdrive-nya. Dan di posisi keempat ada Swim BTS. Posisi ketiga ada Root dari Hearts to Hearts lagi. Dan di posisi kedua tadi ada Go dari Blackpink. Dan temen pro 2, kita udah langsung mau nge-spill nih. Di posisi pertama ada Bruno Mars. Wow, luar biasa. Ini naik dari posisi minggu lalu temen pro 2 di posisi 2 kalau gak salah ya, minggu lalu ya. Dan hari ini udah berhasil masuk di peringkat ke-1 lewat Risk It All. Congratulations. Dan ini memang jadi salah satu lagu Bruno yang cukup hits teman pro, bukan cukup sih, hits banget ya. Waktu dari awal rilisnya juga, aduh luar biasa sih. Langsung aja deh teman pro 2, ini dia the winner of Weekly Top 20, Bruno Mars, Risk It All.
1: And the winner of Weekly Top 20.

Congratulations once again buat Bruno Mars yang resmi jadi number one minggu ini lewat Race It All. Dan jangan lupa juga buat kamu teman Pro 2 selalu stay tune, karena minggu depan biasa aja ya, ada lagu yang comeback, ada yang debut, atau bahkan ada new champion. So keep listening to Pro 2 FM Makassar. Jangan lupa buat selalu request lagu favoritnya kamu di Pro 2 Hitlist setiap jam 11 setiap hari, atau juga kamu bisa request di malam hari setiap Sabtu Minggu. Kalau gitu yang dipamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you, bye-bye, see you next week.

0: Bim, aku mau minta maaf ya soal kemarin karena terlalu maksain kamu buat nerima pendapat aku.
1: Eh iya, gak apa-apa Dit. Namanya juga lagi diskusi. Aku juga minta maaf ya karena gak menghargai pendapat kamu kemarin.
0: Iya Bim, sekali lagi maaf ya.
1: Iya, aman bro.
0: Jadi mau makan siang di mana nih?
1: Yeah, makan mulu dipikir. Kerjain dulu tuh deadline, udah numpuk.
2: Nah, itu salah satu contoh sederhana dari Bhinneka Tunggal Ika. Dua orang yang berbeda pendapat bisa saja saling tidak setuju. Tapi ketika ada rasa saling menghargai, semuanya bisa jadi damai. Karena memang kita hidup di negeri yang penuh warna, ada banyak perbedaan. Tetapi kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia yang tetap bersatu dalam satu bangsa. Asal usul semboyan ini berasal dari karya sastra Suta Soma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit. Semboyan ini kemudian diangkat sebagai motto resmi negara Indonesia dan tercantum di lambang negara Garuda Pancasila. Pada masa kemerdekaan, Bhinneka Tunggal Ika dipilih karena mencerminkan semangat persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma slogan di Garuda Pancasila, itu adalah semangat kita untuk tetap bersatu dalam perbedaan. Jadi, yuk jaga rasa saling menghargai mulai dari hal kecil, dari perbedaan pendapat sampai perbedaan pilihan hidup. Karena Indonesia kuat bukan karena sama, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

0: Perhatian, perhatian. Aku butuh perhatian. Perhatian, perhatian. Pintu teater Sunroom telah dibuka. Bagi para pendengar yang telah menunggu, silakan menyiapkan cemilan agar tidak gigit jari melihatnya telah bersama yang lain.
1: Kenapa begitu openingnya?
0: Dede, no protes, dengarmi saja. Selamat mendengarkan Sunroom, Sandiwara Radio Pro 2 FM RRI Makassar.

0: apa.
1: Capek banget hari ini, Nes. Kenapa ya bulan ini kayak lama banget?
2: Itu mah kantong kamu yang udah bolong kali, Rel.
1: Kita nih yang harus cover jadwal midalnya.
2: Iya nih, udah 4 hari juga belum sembuh-sembuh. Sakit apa sih?
1: Ya elah, saya yang nanya, kamu malah nanya balik.
2: Katanya sih gejala tipes. Tapi kok dia bisa ya buat close friend sama Pak Bobby?
1: Udah kuduga, Nes. Kemarin, Bu Jessy tuh bolak-balik mondar-mandir di kafe. Gak tahu ngapain. Kayak orang bingung nyari dan nunggu sesuatu. Pas aku tanya, dianya cuma bilang gak apa-apa. Aneh kan?
2: Terus, kok kamu curiga sama si Cinta sih, Rel?
1: Ya iyalah. Aku kan masuk di close friend IG story-nya si Cinta. Terus, kayak potongan orang yang dia sering upload itu mirip Pak Bobby.
2: Wah, bahaya nih kalau sampai Bu Jess tahu mereka udah tunangan loh. Bentar lagi merit.
1: Wah, gawat nih si Cinta.

0: Siang guys.
1: Siang Bu Jess.
2: Selamat datang Bu.
0: By the way, Pak Bobby datang ke kafe gak hari ini?
2: Tadi pagi datang sih Bu, cuman take away kopinya doang. Katanya mau ke bengkel Bu.
0: Coba lihat pesenannya.
1: Ini Bu, 2 Americano with orange drip and 2 almond crombolone.
0: Oh, oke, okay, thanks ya. Eh, si Cinta belum masuk?
2: Belum Bu, katanya masih kurang enak badan.
0: Nes, boleh minta alamatnya Cinta nggak?
1: Saya kurang tahu Bu. Dulu dia satu kosan dengan saya. Katanya dia sekarang udah pindah di Jalan Melati Bu.
0: Udah banyak duit ya dia, bisa cari tempat tinggal di daerah Melati. Banyak endorse karena di up di IG Cafe kali ya.
2: Iya Bu, sekarang dia udah kayak selebgram, food blogger, and cafe hunter Bu.
0: Ya ngapain dia masih mau kerja?

0: Eh, by the way, kalau Pak Bobby balik sini, jangan bilang kalau aku datang sini ya.
1: Baik, Bu.
2: Mampus nih si Cinta.
1: Nes, mulutmu lemes banget ya.
2: Emang kamu mau cover jadwalnya si Cinta terus?
1: Enggak sih.
2: Nah, makanya. Udah, aku mau siapin cake-cake yang udah ready stock.

0: sorry kak, sorry. Maaf.
1: Iya kak, gak apa-apa juga kok. Cuman motornya aja yang kasihan.
0: Aduh, ini deh aku minta nomor rekening kamu ya. Nanti aku transferin biaya bengkelnya. Atau kamu ini aja deh mau bawa aku ke bengkel sekarang?
1: Gak usah saya kak, motornya aja.
0: Ya udah, tunggu ya.
1: Oke, siap kak.
0: Halo Bob. Aduh, Bob, aku nyerempet orang nih, tolongin dong.
2: Kamu di mana, Jen?
0: Ini, aku di Jalan Garuda, deket Jalan Merpati 3.
2: Oh, ya, aku kesana sekarang ya.
0: Kak, aku... Loh, Kak? Lah, di mana orang itu tadi? Kasian banget lagi motornya. Eh, ini apaan nih, nempel di kaca mobil?
1: Aku duluan, Kak, ya. BTW, aku Zack. Nomor aku 0811-410-968.
0: Masih zaman ya orang ninggalin surat di kaca mobil.
3: Mana orang yang kamu tabrak, Jess?
0: Udah balik pas aku nelfon kamu tadi.
3: Kamu ngarang ya? Supaya kamu mau disamperin.
0: Hah? Astaga, Bob. Buat apa sih aku bohong?
3: Miss call kamu aja ada 7. Aku lagi kerja bantuin papa, liatin bengkel, Jess. Terus, belum lagi kamu janjian sama orang dekor untuk gedung kita nanti.
0: Loh, kamu kok gak ngajak aku? Ini kan nikahan kita, Bob. Bukan nikahan kamu aja.
3: Kan kamu yang bilang aku yang ngurusin semuanya. Kamu sisa bayar aja. Itu kan perintah kamu, bukan aku. Belum lagi harus ngurusin kafe kamu, Jess. Belum juga bantuin papa. Kamu sebenarnya kenapa sih, Jess?
0: Lah, kamu yang kenapa? Setiap kali aku nyariin kamu selalu ngilang.

0: setiap aku nyamperin di kafe selalu gak ada. Kalau aku mau bantuin kamu urus ini itu, kamu selalu sibuk. Aku mau nikah dengan orang yang bisa ada buat aku, Bob.
1: Maksud kamu? Aku kurang ada buat kamu, Jess.
0: Ah, udah deh. Aku mau pulang, aku capek.
1: Jess, Jess.

0: Hi guys, I'm back.
1: Hai bestie, kok kamu habis sakit tambah cantik sih? Ganti HP lagi?
0: Ya elah, saya itu sakit Nes, bukan cacat.
1: Ya elah, sensi amat sih, masih demam ya?
2: Hai cinta, udah baik kan?
0: Halo Rel.
2: Kamu mau aku buatin apa supaya cepat fit?
1: Yeay, kemarin katanya capek cover cinta, sekarang mau bikin minuman spesial.
0: Sorry ya Rel.
2: Enggak kok, enggak apa-apa Cin.
1: Dasar cowok gak konsisten.
2: Apaan sih Nes?
0: Aku ke dalam dulu ya, mau siapin servis kafe.
2: Aku bantuin ya.
0: Gak usah Rel, makasih ya.
1: Ngapain sih lo sok main sama cinta lagi? Kamu masih suka ya sama dia?
2: Gimana ya jawabnya? Mau bilang gak ada harapan, tapi tiap malam overthinking.
1: Ini karena si cinta tambah cantik aja kan Rel?
2: Gak tahu Nis.
1: Tapi kok kamu gak confess ke dia? Terus yang di story close friend-nya, kamu gak tanya ke dia gitu, siapa orang itu?
2: Mungkin belum saatnya, Nes.
1: Farel, Farel. Sampai kapan? Mau sampai kamu jadi barang antik?
2: Apa mesti tanya langsung ya, Nes?
1: Harus dong, Bunda Nesa menyemangatimu.
3: Pagi, guys.
2: Selamat pagi, Pak Bobby.
1: Pagi, Pak.
3: Si Cinta udah masuk, kan?
1: Udah, Pak. Di belakang.
2: Nis, Nis. Kamu cek deh mereka ngapain di belakang.
1: Enggak ah, takut.
4: Pagi guys.
1: Pagi Bu Jess.
4: Kenapa Nes? Kok kaget?
1: Enggak Bu, cuman kaget aja.
4: Pak Bobby datang sini ya?
2: Iya Bu.
4: Di mana dia?
2: Di dalam Bu.
4: Oke. By the way Nes, teman kamu udah bisa datang interview besok ya?
1: Oh iya Bu, makasih. Tapi...
4: Tapi apa?
1: Tapi Cinta udah masuk hari ini, Bu.
4: Loh, siapa yang suruh dia masuk?
2: Gak tahu, Bu.
1: Kurang paham juga, Bu. Katanya dia udah sembuh.
4: Mana dia?
1: Di dalam, Bu. Katanya mau siapin servis kafe, Bu.
4: Lancang ya anak ini. Cinta! Cinta!
3: Pagi, Jess.
4: Aku panggil Cinta, bukan kamu.
3: Masih pagi loh, Jess.
4: Cinta!
5: Iya, Bu. Selamat pagi. Ada perlu apa, Bu?
4: Perlu apa? Kamu siapa? Siapa yang suruh kamu masuk kerja lagi?
3: Aku, Jess. Dia kan udah baik, kan? Jadi udah bisa masuk kerja hari ini.
6: Kasian, kan? Dia baru sembuh, loh.
4: Kasian, kata kamu. Saya loh ya yang punya kafe ini, Bobby. Saya berhak nentuin siapa yang mesti aku gaji.
6: Aku tahu, tapi kamu gak percaya, kan, sama aku?
4: Gimana aku mau percaya kamu? Selama ini kamu di mana? Kemana? Kamu kembali kan sama si cinta kamu ini?
5: Bu, saya sakit loh Bu. Saya gak mungkin ke Bali.
4: Alah, bagus ya acting kamu. Kalian berdua, aku udah tahu ya apa yang kalian kerjain di belakang saya. Isu tiket PP untuk dua orang ini untuk siapa, Bob? Untuk siapa?
3: Jess, tenang dulu Jess. Aku bisa jelasin.
4: Jelasin apa lagi, Bob? Kamu jelasin aja ke orang tua kamu kalau aku gak jadi nikah sama kamu dan kamu si cantik cinta Ayu ini ya, hari ini kamu saya pecat. Ntar aku transferin sisa gaji dan pesangon kamu.
5: Lah gak bisa gitu dong Bu, aku laporin ya ke Dinas Tenaga Kerja ya Bu.
4: Oh bagus, kamu laporin aja. Sekalian aku laporin kamu balik kerja sama dengan Bobby pakai keuntungan kafe untuk liburan di Bali. Puas kamu.
3: Jess, tunggu Jess, aku bisa jelasin Jess.
5: Kak Bob, jadi gimana?
3: Gimana apa sih Cinta? Kamu diam aja deh. Atau sekalian kamu pergi aja. Jess, tunggu Jess.
4: Apalagi sih Bobby? Kamu jelasin aja semuanya ke orang tua kamu. Aku udah gak mau dengerin apa-apa lagi dari kamu ya.
3: Jess.
5: Kak, jadi gimana nih?
3: Cinta, kamu bisa diam gak?
5: Maksud kakak?
3: Kamu mau apa sih? Kamu mau aku batal nikah dengan Jesslyn?
5: Kak, ingat janji kakak sama aku.
3: Kamu mau makan janji apa, ha? Kamu mau aku gak bisa bayar apartemen kamu lagi?
5: Tapi kak...
3: Udah deh Cinta, kamu jangan ganggu aku dulu.

0: Kamu bisa gak jelasin ke aku apa yang kamu lakukan selama ini?
1: Rel, maafin aku.
2: Perempuan stres, gak tahu diri, gak punya malu. Pergi kamu dari sini.
0: Nis, kasihan. Dia baru aja sembuh loh.
2: Farel, kamu tuh bodoh atau stupid excellency? Masih aja kasihan sama perempuan modelan kayak gini. Sana masuk, bego banget sih jadi cowok.

0: sorry.
1: Kamu?
0: Maaf ya.
1: Kamu kenapa?
0: Gak kenapa-napa kok. Kamu kok bisa di sini?
1: Panggil Zack aja.
0: Sorry ya Zack. Aku lagi pengen nenangin diri.
1: Oh iya, pas banget dengan ambience kafe kita. Kalau pengen sendiri, bagian belakang sambil minum kopi aren kita pasti dijamin tambah galau.
0: Hah?
1: Maksud aku, pasti perasaannya bisa jadi agak baikan.
0: Oh iya, makasih ya Zack.
1: Kakak.
0: Oh, aku Jaslyn, panggil Jas aja.
1: Maksud aku jadi pesan kopi arennya.
0: Oh, sorry. Aku jadi gak fokus. Iya, jadi kok aku juga jadi duduk di belakang aja.
1: Siap, laksanakan.
0: Terus, ngapain masih tinggal?
1: Oh iya, lupa. Mau kasih tisunya.
0: Makasih ya, Zack.
1: Permisi, pesanannya. Plus senyuman spesial dari aku.
0: Makasih ya, Zack.
1: Sama-sama, Jess. Nah kan, kalau ketawa jadi tambah cantik.
0: Bisa aja. Eh, by the way, ini keren juga loh konsep kafenya.
1: Makasih lagi. Konsep ini dari almarhum mamaku. Dia juga suka duduk di tempat yang kamu dudukin sekarang.
0: Pasti orangnya mama kamu sweet banget ya. Bisa bikin konsep kafe seperti ini.
1: Gak juga. Dia suka potong gaji aku kalau aku pecahin gelas kafe.
0: Dipotong juga ya gajinya?
1: Iyalah. Tapi emang dia sangat sweet Jess. Sampai sekarang sweetnya juga nurun ke aku kan.
0: Ya, boleh juga.
1: Iya Jess, boleh. Boleh dicoba.
0: Hah? Apanya nih yang dicoba?
1: Kopinya dulu. Akunya nanti aja.
0: Hah?
1: Hah?

0: jadi gimana nih? Aku bingung antara kasihan dan sedih.
1: Ya udahlah, dapetin kamu sama temanku yang udah kirim CV ke sini, gantiin cinta-cinta kamu.
0: Tapi masa bisa secepat itu, Nes?
1: Daripada kamu gamon, mending ya usaha move on.
2: Halo Beb, aku udah di depan ya.
3: Iya nih, udah mau cepet pulang, sabar ya Nes.
1: Eh, Bel, aku pulang dulu ya, doi aku udah ada nih.
0: Hah? Kamu udah punya doi, Nes? Kok kamu gak pernah ngomong?
1: Ini, aku mau kenalin ke kamu. Beb, turun dulu, aku mau kenalin kamu sama sahabat aku.
2: Halo, aku Rizal.
0: Halo, kamu Rizal Muhammad kan?
1: Kok kamu kenal sih, Rel?
0: Ya iyalah, dia kan selebgram.
1: Hah? Kamu selebgram? Kok aku gak tahu, Beb?
2: Aku gak mau kamu tahu dan dekat sama aku karena titel seleb aku, Beb.
0: Makanya, itu kota HP jangan dihemat-hematin.
1: Ya iyalah, Beb. Seriusan, kamu seleb, Beb. Aku malu nih.
2: Santai aja, Beb. Aku tetap Rizal, as you know, pacar kamu.
1: Ya udah ya Farel, aku jalan dulu sama pacar seleb aku.
2: Aduh, jangan norak deh Beb.
1: Gak apa-apa, sama Farel doang.
0: Hati-hati ya, Prince and the Beast.
1: Ya, jangan.

0: Selamat pagi.
1: Sasa, syukurlah kamu kecepatan nyampe. Ayo aku antar ke ruangan Ibu Jess.
0: Oh iya, makasih ya Nes. Permisi.
2: Silakan Sasa.

0: Gimana temanku Farel?
1: Sasa, cantik banget. Malah lebih cantik dari si Cinta.
0: Cinta lagi? Kamu bandingin teman aku sama dia?
1: Enggak, Nes. Maksud aku, dia mau enggak sama aku?
0: Nanti aku comblangin deh. Ntar malam kalau kita udah closing nih ya, ketemu aja di kafe rumah kopi. Suasana di sana cucok banget untuk PDKT.
1: Oke deh, Nes. Thanks ya.
0: Gas lah.
2: Nes, aku diterima. Thank you ya.
0: Syukurlah. Jadi besok kamu mulai kerja?
2: Kata Bu Jess, besok aku udah mulai masuk. Tapi harus belajar dulu sama kamu dan...
1: Aku! Welcome Sasa. Mohon kerjasamanya ya.
2: Eh iya, mohon bantuannya ya Rel.
1: Pasti, pasti Sasa.

Allahumma rabb hazi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Dadah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

bahasa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag

Edukasi Kreatif Musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

0: Selamat siang, mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: ujian aku 7. Kamu berapa?
1: Nih baru aku ambil.
2: Dapat nomor ujian 13. Aduh, gimana ini? 13, sis.
0: Loh, kenapa dengan angka 13?
2: Aduh, ini pasti ada apa-apa, sis. Ini adalah pertanda buruk bagi masa depan aku. Aduh, kok badan gue gak enak gini ya? Kok aku susah bernafas ya?
0: Aduh, tenang. Ya elah, masih percaya tahayul. Tenang, kamu ini kena gejala triskaidekafobia.
2: Trisko apa? Apa tuh?
0: Triskaidekafobia itu adalah istilah untuk fobia atau ketakutan terhadap angka 13. Orang yang mengalami fobia menunjukkan gejala kecemasan akut ketika mereka menemukan atau menghadapi objek ketakutan mereka. Gejalanya seperti kamu ini. Rasa-rasa mual kan? Susah bernafas? Gimana detak jantung kamu cepat?
2: Iya benar banget, sis.
0: Fix, kena deh.
3: Sebuah angka bukanlah penentu keberuntunganmu.

suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.

0: lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.

0: Selamat siang, mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi.

0: bayar bulan depan, pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo.

Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus, itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Serem banget ya.
0: Makanya, cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar.

0: banget sih jadi orang.
1: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
0: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
1: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
0: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Kenapa Le masih nge-record gini?
1: Selamat datang di Habis Siaran, podcast tempat penyiar ngomong tanpa rundown.
2: Ini semua gugup deh. KL gugup.
3: Kita
2: gugup. Yang edit gugup.
3: Kalau di kantor kan kalian saya suruh tar lambat biasa bunyikan.
4: Iya sih. Itu kayaknya tahun ini enggak melangi.
5: Itu terakhir tahun 2025, nah 2026 kita buka-bukaan.
1: Iya. Tanpa sensor.
5: Ini kayaknya itu pernah ada yang support kita, tapi sekarang
4: siapa?
5: Enggak support.
4: Siapa sih?
2: Enggak tahu kau.
4: Si itu kenapa pintik-pintik kanak kanak?
3: Ada juga yang mau diantar pindah dari orang tuanya.
4: Next question.
1: Tapi tetap mau.
6: Terima

0: penerima gaji.
1: Karena kita sudah tidak syuting sekitar 1 bulan.
2: Iya, agak kaget.
3: Iya.
2: Tapi kita tidak dikenal kalau kita tidak memperkenalkan diri.
0: Iya. Yeah. Kita kenalkan dulu satu-satu, Di.
3: Boleh.
0: Oke. Okay. Annyeonghaseyo, Yeorobun. Vikardes. Saya kan YG banget.
2: Oh. Kau pasarmu pasar Jepang.
0: Baby Monster, Treasure.
3: Oh.
0: Pasarnya Jepang. Jadi kayak Vikardes. Rambutku ya, jadi Haruto.
2: Oh iya, nama grupmu apa?
0: Nama grupku saya, YG Stan.
2: Oh, grupmu ceritanya?
3: Ya, kita kan masih kayak ada-ada.
0: Kalau kalian lagi dengar di luar sana rumor-rumor tentang YG New Boy Group.
2: Iya, itu pasti bukan
3: pasti
2: kamu.
3: Bukan dia.
0: Terus ada kalian itu yang kayak Hoodie Man, saya itu
2: semua. Oh, Hoodie Man.
3: Annyeonghaseyo. Oma apa?
0: Mega. Apa Oma apa?
3: Gumawayo. Nega nomu-nomu cowae.
2: Mega.
3: Abis siaran podcast yo.
2: Abis siaran ceo.
3: Wow. Kamu kamsamida.
0: Bro, ini semua apa-apa di
2: sini? Simpel. Sudah,
3: Min. Oh, baru kamu mulai.
2: Iya, saya juga. Baru
3: Sorry.
0: Kita... Spesial.
2: Jadi hari ini kita mau jualan!
0: Iya, kakak. Kita ini
3: boleh.
0: Ya, bisa di-check out ya. Ini salah satu jakarannya kuningnya, kakak.
3: Kasih tahu dulu mau pesan yang mana, nanti kita masukin di link-nya.
0: Iya, betul sekali.
2: Enggak, betul ya, tuh.
3: Prestasi
2: ya. Kita juga ada dunia sendiri yaitu ber-K-pop, K-popan.
0: Betul.
2: Nah, ini juga sebagian K-pop.
3: Yes, koleksi dari satu orang.
2: Dari
0: satu orang.
2: Yes. K-pop banget. Dia baru di K-pop, guys.
3: Yes,
2: so welcome to our new family.
3: Yes.
2: Dari tahun berapa saya ingat tuh yang pertama kali kok lihat
3: kelas 3 SMA.
2: Wow.
3: For real.
2: Yes.
3: SNSD.
2: Wow.
3: SNSD. Tapi memang di zaman itu yang lagi hype key boy band, girl band, sampai Indonesia juga bikin
2: berarti
3: gitu.
2: Berarti serius?
3: Gen 2 kayaknya.
2: Gen 2. Oh, berarti dia enggak sama kayak Blackpink?
3: Beda.
2: Beda. Ini rivalnya siapa?
3: 20. Oh,
0: mereka enggak rival, guys.
2: Di YG kan ada yang sweatnya, nanti ada
0: Gen 2 kan siapa tadi?
2: 21
0: SNSD.
2: Suju.
0: Ya,
2: Suju.
0: 2PM. Ya. Terus kalau Gen 2 ada juga Sista. Shake it for me, shake it for me. La la la la la la la la. Hey, la la la la la la la.
2: Bang bang somebody, bang bang bang. Bang bang bang. La la la. Fantastic baby.
0: Kayaknya saya juga baru mulai K-pop itu di Gen 2. Gen 1 siapa sih?
2: Iya, tahun.
3: Iya, karena yang dulu-dulu banget sih. Udah tahu kan, pokoknya Gen 2 kita mulai aktif, mulai tahu Korea-Koreaan. Tuh, angkatan Gen 2 silahkan komen di bawah sini.
2: Suhu. Sampai ada mau kotaknya katanya memang ya?
3: Iya. Coba aku bertanya sama.
2: Iya, itu Indonesianya.
3: Iya.
2: Indonesia.
3: Iya,
0: gak kuat sama playboy
2: cantik dari hatimu.
0: Yami, ngomongin cherry bell deh.
3: Iya, cantik. Bukan paling muda kalau
2: ada
3: pemain muda. Anyway, saja.
2: Karena saya kan pemain ini. Oke, okay, karena
3: jambak-jambakan
2: di sini ada bertiga. Ya. Dulu. Iya, Mas. Tapi maksudnya kalian sampai detik ini masih di K-pop?
3: Masih.
0: Masih.
3: Of course, you can see that.
2: Apa?
0: Kebetulan saya pakai hijau-hijau karena dikit lagi bakal ada sugar honey lemon. Oh, sugar honey.
3: Ice tea.
0: Sorry, Sarah.
3: It's okay.
0: Karena kita

0: Cepat lagu nyinta balik nih. Norabeng.
1: Jadi apa? Ya, yang mau aku tanyakan adalah apa perbedaan K-pop dulu dengan K-pop sekarang?
2: Nah, kalau saya, kalau menurutku K-pop sekarang itu dia lebih lebih banyak yang mulai mika musik dari musiknya, dari musiknya sendiri itu udah banyak yang kayak ke elektronik, sudah banyak yang lebih ke elektronik, terus lebih ya mungkin ikuti zamannya juga kan. Kalau dulu-dulu kan musiknya masih yang kayak, tapi ada satu girl band yang comeback, dia dengan konsepnya yang back to era yang lama-lama lagi.
1: Tahu ini Triple S? Oh bukan ya?
3: Epping?
2: AOI. Itu dia gen berapa ya? Gen 4 ya? Sama gen 3.
1: Gen 3 sama
3: siapa angkatan? Ya. Oh, Blackpink.
2: Ayo ai.
1: Oh, jadi lagunya menurutmu di
2: kayak dari musik.
1: Sekarang memang dia kayak bikin lagu yang bisa diterima di seluruh dunia.
3: Global. Betul. Oh,
1: iya. Dulu K-popnya nge-K-pop banget gitu. Dulu tuh kayak kalau dengar kalau lagu pasti langsung aku bilang K-pop. Kayak gitu. Ada memang identitinya.
3: Yes.
1: Kalau menurutmu apa yang beda?
0: Apa yang beda, Di? Yang beda itu menurut pakar saya menurut POV aku sih mungkin lebih ke yang kalau dulu agak-agak terbatas ya. Kita suka ya, disuka tonton untuk musik videonya itu terus dilihat dan aksesnya juga terbatas untuk nonton. Ada dulu kayaknya yang tampilkan di TV yang betul-betul Korea di situ, aku lupa namanya, tapi di situ
1: tonton
0: di situ nonton dan ditunggui untuk bisa cari info-infonya. Jarang bahkan bedanya juga toh sekarang kan ada yang video apa namanya istilahnya
1: movie.
0: Bukan yang satu idol satu video ada apa namanya
1: fancam
0: dulu dulu enggak ada istilah fancam sama sekali.
2: Karena dulu orang datang nonton kalau nonton musik bank itu pasti masih kayak Motorola masih Motorola sekarang kan
0: BBM, BlackBerry, dulu enggak ada yang hits fancam gitu.
1: Terus kalau menurut saya dulu tuh kayak kalau sekarang kan kalau Pikmi pasti orang baru komen bilang Pikminya ini dulu tuh semua idol Pikmi, semua idol
4: dan itu tidak steal. Dan itu tidak dihujat,
0: betul.
2: Sekarang saja sekarang orang dikasih foto di tengah saja nah hujan bilang mau sekali jadi center.
0: Sekarang goyang sedikit deh.
1: Iya.
0: Terus dibilangin piknya.
1: Main-main begini.
0: Iya dulu kan karena mungkin gitu. Karena dulu kayak di video semua. Jadi, sekarang kadang yang betul satu orang yang video jadi gampang kita notice.
1: Betul.
0: Gumawa ya Om apa ya?
1: Jenny.
2: Bisa itu, tapi.
0: Mohon maaf. Iya, maaf. Kita apa bedanya?
4: Kebetulan saya baru K-pop tahun 2000.
1: Apa yang bikin paling K-pop?
0: Iya.
1: Sebenarnya. Yakin kok masuk di dunia ini, di sekte ini ya?
0: Iya. Kok mental?
4: Kebetulan ini sudah semua.
2: Dia yang paling belakang masuk tapi dia yang paling anu paling high.
1: Paling bedanya kita dulu tuh kayak disukai saja.
2: Iya.
1: Sekarang tuh di nongki.
0: Sekarang ada mie begininya, ada mie ininya.
2: Bilang penonton
4: sih. Tapi tuh memang ada nih tapi kita yang enggak punya akses ke sana.
0: Itu iya, maybe.
1: Nah, kebetulan kita memang zaman purba kan.
4: Kalau saya kan sama kayaknya
1: dari K-pop nih kalau boleh tidak tahu.
2: Coba dibikinkan. Top 5 Nindi bilang boleh tidak tahu.
4: Nanti itu ada bersama muncul.
0: Gitu.
4: 2024 apa 2025 pokoknya yang jadi sebenarnya kan tahu aja maksudnya kayak lagunya 21. Tapi memang kayaknya di telingaku itu tuh yang benar-benar yang maksudnya dari SD takut tahu itu yang pernah kadang dengar lagunya 21 Mega Ching Chang gitu. Tapi tak tahu kok bilang
2: 21
4: gitu. Terus iya karena mungkin viral ya pada zamannya gitu. Terus Mr. Simple, itu ketahuan. Tapi enggak tahu kalau K-pop di dunia ini. Pegang Gangnam Style tahu. Gimana gerakannya? Pegang Gangnam Style. Terus tapi kalau benar-benar yang tahu K-pop yang maksudnya di sekitar aku tuh benar-benar K-pop sama itu kayaknya pernah aja kuliah ada temanku biasa dance dance, tapi kalau yang sering banget kuliah itu di Pro 2 karena dulu ada Fatu.
0: Ini mukanya Fatu ini
2: bukan ini nak, bukan ini mukanya Fatu, bukan.
0: Ada di sini ada di sini, nanti ditampilkan.
4: Terinfluence lah karena biasa cover book apa new dance dance. Nah itu pertama yang kecantol Kak Jisoo Blackpink.
2: Kim Jisoo, Kim Jennie.
4: Ngikutin si Baby Monster dari awal dia sebelum debut. Tapi yang benar-benar terjun ke K-pop jadi nge-stan itu gara-gara Treasure.
1: Because
4: aku
1: pertama
4: yang
1: Treasure karena sebenarnya kalau baru langsung kok kayak Treasure itu maksudnya ada peringkat-peringkatnya toh pada saat itu gitu dan Treasure ya begitu.
4: Sebenarnya pertama aku kan benar-benar langsung gak suka Treasure, suka kan sama ex leadernya Choi Eun-suk itu dulu, maksudnya karena orangnya petakilan kilewati pokoknya di FYP-ku dia tuh waktu di podcastnya waktu dia WNBW ikut di WNBW-nya Boy William itu kayak petakilan banget sih dari situ baru aku ikuti oh ternyata tuh aku aneh sih sama Baby Monster sama Blackpink satu
2: agensi
4: gitu. Jadi karena kebetulan saya kalau suka kak sama sesuatu agak gila gitu agak panjang gitu jadinya
0: iya
4: gitu jadinya ikut kesana gitu
1: bisa. Jadi kau juga masuknya pas dengan era memang sosial media jadi
4: ya,
1: iya jadi
4: gampang, ya,
0: jadi kita, luas kita dulu betul. Tidak sih
1: jadi hasrat untuk belajar itu kayak
0: tidak ada
1: chill kue
0: tidak ada kayak sekedar dinikmati musiknya tuh
4: jujur saya juga awalnya saya tidak tahu bilang ada jajanan karena kebetulan ada orang bilang K-popers itu katanya ini K-popers sendiri kata sebelum menjadi K-pop K-popers katanya Bollywood lovers ki
0: kau
4: kan saya kebetulan saya juga dulu dari Bollywood ke K-pop
0: lovers
4: jauhnya beda banget karena di waktu ngefans sama boy itu enggak ada yang bilang beli printing
0: ya,
4: album harus kayak ini harus kayak itu pas di K-pop kayak hah
0: ada ini gitu. Ada itu
4: tapi karena mungkin dulu waktu ngefans sama Bollywood tuh tidak ada yang bilang ada perintilannya tapi begitu jadi kok ngeprint fotonya aku tempel di kamarku tapi emang dari dulu begitu. Suka aja begitu di dekor kamar ngeprint pas masuk di K-pop ih kayak terpos kan ki rasanya
0: ini ada yang sediakan perintilannya enggak kita yang berusaha sendiri bikin dan ciptakan dia tahu sebenarnya
4: awalnya coba-coba
0: akhirnya
2: awalnya coba-coba
0: juga
4: kayak ini kayaknya cobaan yang dicobain
0: tidak apa-apa
2: berarti
4: happy
2: Enggi dia masuk di dunia K-pop itu kepincut Eun-suk.
0: Iya, Eun-suk.
4: Ini fotonya.
2: Berarti Treasure ya.
4: Treasure.
2: Kalau kan ini
1: saya deh kalau kita
4: coba ceritakan dari tahun 1945.
2: Tolong langsung diedit
4: ada. Ada yang dinosaurus.
0: Ada yang dinosaurus.
4: Balasih editor Kak.
1: Bisa diedit di ada di negara Korea pakai wajahan Korea.
0: Iya, tahu selama podcast ini di berubah gimana jadi anu.
1: Apa deh dulu tuh kayak dulu tuh kita semuanya kita nonton
0: itu. Iya, dulu tidak ada.
4: Tidak ada
0: fans. Tidak ada. Betul-betul
1: semua di HP-nya orang tuh ada semua, ada Sista,
0: ada YG,
1: ada JYP, semuanya
0: ada.
1: Jadi itu kita bilang K-pop kiri.
0: Jadi tidak ada yang solo stand atau anu sendiri tidak ada.
4: Oh benar. Tapi itu di HP memang.
0: Di download dulu ya.
4: Coba apa kesulitannya dulu zaman dulu.
2: Zaman dulu kalau mau ki
1: download. Video saya susah memang untuk koleksi.
2: Susah sekali di download video karena dulu saya download video K-pop atau lagu itu di Opera Mini.
1: Iya, aku tahu gitu. Di HP.
4: Saya juga dapat kalau saya bukan zaman K-pop, saya masih Bollywood.
0: Oh, Bollywood. Saya dulu kalau saya dulu kan di laptop. Jadi baku share sama teman tak video, ambil
4: dan
0: video. Nah, kalau mau diputar ya buka pikir lagi laptop. Beda sekarang di streaming ada semua. Kita dulu laptop dan itu terus diputar-putar.
2: Sentik lagu.
0: Ya, akses YouTube pun kayak masih susah masih enggak yang streaming sekali.
1: Iya. Tapi dulu tuh kayak dampaknya dulu untuk kita-kita ini tuh yang dulu kita kayak benar-benar semua dinonton dia tuh sih apa lagu baru tuh ikutin. Akhirnya kita sekarang begitu kisah, begitu kita juga sekarang kayak diikuti yang lain. Tapi kalau
0: tapi
1: untuk
0: tidak generasi, didalami.
1: Yes, standar aja begitu. Tapi untuk generasi yang kayak kaum itu tuh yang adik-adik tang itu memang satu adik-adik. Fokus sih ke satu.
2: Deh, gitu, sang benim. Sendiri.
1: Iya, apa kau pertama?
0: Apa? Saya yang gue suka?
2: Iya, atau semua juga?
0: Di semuanya langsung kuambil. Ada juga Sistar, terus apa lagi itu namanya yang Shiny juga. Itu. Ada semua.
4: Tapi sebenarnya tuh,
0: betul-betul.
4: Sebenarnya sampai detik ini ada juga yang kayak begitu. Itu nama itu sebutannya multi fandom. Jadi mereka tetap juga ada juga. Ada juga
0: makanya sekarang banyak nih.
4: Jadi mereka juga suka sih kayak misalnya suka NCT, suka Trace, suka lagi campur-campur bahkan namanya
0: tergantung lagunya.
4: Iya,
2: itu kan semua ada.
1: Orang yang seangkatanku kayaknya memang Denggi.
0: Iya, kayaknya.
4: Tapi kayaknya kayak umur-umur kayak itu ada dulu bukan dulu, ada adiknya temanku yang satu fandom kata dia itu semua di sini ada, di situ ada. Ya, suamiku di situ ada, suamiku di sini ada, semua suaminya gitu.
0: Oh, male.
4: Ya, ada juga yang multi fandom.
0: Pasti.
1: Kita begitu sih dulu sih yang anunya. Kau apa sih pertama kau?
2: Ngariu sih. Ya, sih dari dulu tuh kita nonton-nonton. Iya, tapi saya paling pertama memang yang paling kesuka si Star. Karena kayak
1: susahnya memang kepribadian.
2: Si Star, mereka
1: keren banget.
2: Yolin bagus kan suaranya. Seksi tempat-tempatnya. Abis si Star muncul, enggak lama dapat kah videonya yang waktu kolabnya 2PM sama SNSD yang di kolam renang itu. Apalagi yang
0: iya ada itu.
2: Tunggu, ada film ada itu variety show-nya Korea yang cewek-cewek apa namanya?
0: Enggak tahu.
1: Oh, banyak Ji.
2: Variety show-nya Korea sekarang yang lagi rame-ramenya tuh.
4: Running Man?
2: Bukan Running Man. Satu yang cowok-cowok yang kayak ngedate-ngedate mereka. Singles Inferno. Itu tuh 2PM sama SNSD video klipnya mereka itu.
1: Bukan Get Married itu kau kayaknya.
2: Tidak, Singles Inferno.
1: Wih, Singles Inferno tahun berapa?
2: Tidak ceritanya tuh.
0: Pokoknya adalah, pokoknya.
2: Setelah 2PM sama SNSD itu kayak tambah tahu kak, oh ada apa yang begini-begini ini orang Korea. Nah setelah itu masuk baru, kan mereka gen 2 Mi, masuk lagi gen 3, kayak ada GFriend.
0: GFriend juga.
2: Terus gak lama muncul lagi. Muncul lagi. Terus habis itu muncul lagi. Gen 3 sekarang kan mulai lagi bermunculan. Nah sebenarnya saya into banget ke K-pop itu waktu di zaman Gen 3. Kayak muncul nih lagi acara-acara survival, mulai dari apalagi yang kayak
1: idol-idol
2: tuh yang IOI dulu, habis IOI muncul lagi Wanna-One. Kayak gitu-gitu itu mulai malah lagi masuk ikut-ikut.
0: Betul. Tapi ada dulu pernah eranya yang kayak betul-betul parah warnya fans-fansnya Korea.
4: Sampai sekarang.
2: Itu sebenarnya
0: mulai dari dulu ada yang betul-betul di Twitter betul-betul
2: baku serang mentok nih.
0: Baku cari.
2: Ada singgung sedikit saja deh.
4: Tapi itu sampai detik ini itu salah satu shock culture kok masuk di K-pop.
0: Karena
4: dulu kan waktu di Bollywood enggak tahu ya mungkin waktu saya juga Bollywood itu tidak ada mungkin akses juga main sosial media atau bagaimana, tapi tidak pernah kan dia bilang berkelahi sama fansnya Shah Rukh Khan atau sama Amir Khan siapa gitu.
0: Dulu ada viral di Twitter itu ada pernah yang baru-baru muncul fitur Twitter yang bisa suara apalagi namanya
1: tapi dihilangkan mirip
0: di masih enggak tahu masih ada tapi di situ viral Ki karena ada menghujat yang saya ini kamu tahu kamu kenal saya siapa lagi itu namanya
1: iya baru rame-ramein kewe
0: diborongi ini satu anak-anak
1: jadi kayak coba kamu jelaskan kamu maksud kamu ngomong ini
0: siapa namanya itu parah Ki kayak kehaluannya tinggi nih yang kayak
2: rasa memilikinya tuh dia tuh di luar nalar nih.
0: Pokoknya kalian enggak boleh bicara apa-apa sama idolku kayak
2: paling parah itu sebenarnya dulu paling parah
1: diaturnya
2: di sidang.
0: Betul-betul lewat ya, aplikasi Twitter itu.
4: Lebih norak sih.
2: Memang dulu.
0: Makanya orang kadang kalau dikasih kesempatan coba kasih komentar tentang K-pop, banyak yang enggak mau bicara. Karena takut diserang salah bicara sedikit.
4: Artis-artis juga dulu. Artis juga dulu
0: kan. Iya, kalau senggol K-pop sedikit sudah.
2: Fans-fansnya makanya itu tuh artis apalagi artis Indonesia takut semua itu kalau
4: bicara. Iya,
0: betul.
4: Karena fandomnya K-pop tuh menurutku walaupun sampai ratingnya enggak tahu separah apa. Kalau warki, oh malah saya angkat tangan ke sini. Makanya kalau kayak lagi ada war-war begitu, stop masih buka X, nggak mau kak. Karena itu tuh kayak bukan sekarang, sisi manusia yang ada di situ gitu ya.
2: Makanya. Jadi, tapi sekarang parahnya juga itu karena biasa yang war itu para-para naji satu stand nanti Ki.
0: Sebenarnya sampai sekarang
2: banyak solo-solo stand sekarang yang toksik sekali toh.
0: Betul.
4: Karena sekarang toh juga. Mungkin kalau di waktu dulu tidak ada yang kayak misalnya lah Big Bang ada fansnya G-Dragon berantem sama fansnya misalnya ini gitu.
2: Dulu itu masih lebih ke grup memang.
0: Iya.
2: Dan sebenarnya tuh dulu itu
0: infonya juga terbatas.
4: Iya. Tapi ini sebenarnya ada fans ini kan.
0: Iya. Betul-betul cuma menikmati lagunya. Jadi sebenarnya kita mau memunculkan perdamaian sesama K-popers begitu.
2: Kita saling damai. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Tidak habis memang pembahasan kalau K-pop karena banyak sekali.
4: Betul. Dan menurutku tuh memang tuh enjoy mau saja nikmati mau saja momennya.
0: Itu dia sebenarnya.
4: Tahu siapa yang akan terjadi
0: tiba-tiba nanti Bollywood
2: tiba-tiba yang tiba-tiba ada
0: tapi
2: marah ini kira-kira orang bilang tiba-tiba bilang nggak mirip Golden Mane
0: tapi memang kalau tapi justru semakin kesini justru kayaknya agak berdamai nih karena buktinya ada konser siapapun bisa nonton itu konser yang mau
2: banyak juga kolab-kolab konten
0: iya konten kayak begitu
4: memang
0: yang terlihat begitu bagaimana
4: I mean tuh begini ya, semua Ji memang fansnya tuh berantem tapi idolnya mereka tuh
0: sebenernya itu makanya jadi
4: kita gak pernah tahu di belakang mereka ternyata ada yang nongkrong bareng tapi ternyata ini sama ini baku teman padahal fansnya Muhammad
0: betul iya
4: itu betapa shockku saya masuk di K-pop tuh begitu kan baru tugasnya banyak banget sekarang ya ini ada tampil lagi di sini nah jangan lupa vote ya teman-teman
0: ya yang iya begitu
4: terus jangan lupa streaming ya kita mau kejar target segini
0: ya
1: itu kalau nonton sama musik bank kan tiap minggu Ji musik bank kalau tidak menang kurang ini trainwan
0: atau si
1: Big Bang sudah nih
0: tapi mungkin berpengaruh untuk di agensinya atau jadi makanya kenapa yang betul-betul fans sama ini girl group atau boy group itu betul-betul berharap supaya agensinya juga pertahankan ini karena dia lihat eksistensinya bagus dan sebagainya jadi akan dikasih terus karya-karya dikasih terus panggung-panggung mungkin itu cuma jangan miwar
2: so, itu biasa tuh sebenarnya itu yang pancing-pancing war itu tuh mereka yang fandom-fandom yang suka bikin konten yang kayak ranking 1 ini
4: tapi sebenarnya itu tuh bisa jadi juga bukan dari fandomnya aja orang yang bikin konten
2: orang yang bikin sengaja aja yang memang memancing
4: baru pasti tuh setiap fandom mau grupnya nomor 1 padahal ada yang itu dalam kurung in my opinion
0: tapi orang tetap mendana basi
4: itu tetap aja berantem aja lagi di kolom komentar
0: memang sudah keseruannya itu
2: sebenarnya di situ sih sebenarnya juga keseruannya
1: keseruannya dan yang paling asik itu konser
2: kemarin nonton Treasure. Nora soon mau nonton
0: Amin panjang umur. Lancar.
2: Kita nanti konser YG Family.
4: Yeah!
1: konser.
4: Untuk
1: iya.
4: Mau cerita.
0: Pemula konser, banget kayaknya.
2: Apa yang harus dipersiapkan?
4: Do's and don't-nya.
0: Yes.
4: Apa nih?
2: Boleh masuk apa, bawa cakwe.
4: Apa dulu kastor ya? Iya, kemarin baru-baru di ya, waktu
0: air apa? Nanti siapa tanyain tahun depan
4: kan? Iya, Pulson tour Jakarta.
0: Memang.
4: Jadi karena kan seating kan duduk. Jadi even sepatu biasa pun ada sih masalah gitu. Ya. Santai maksudnya nyantai. Kemarin saya kan standing berdiri. Jadi kalau berdiri kan apa sih eye levelnya tuh rata semua. Jadi kemarin itu yang kupersiapkan memang sepatu boots yang lebih tinggi.
1: Sepatu boots
4: warna merah, celana biru.
2: Tapi memang kulihat banyak orang yang begitu yang datang nonton pakai sepatu boots tinggi-tinggi.
0: Tapi memang ngambil.
2: Biasa tuh orang dari luar negeri tuh dia pakai sepatu begitu, misalnya nonton di negara lain, dia pakai sepatu asli dibuang tuh sepatu. Karena itu sepatu berat dan dia enggak mau bawa pulang.
0: Nah, kan memang.
2: Begitu. Banyak yang begitu nah.
0: Makanya saya sadar diri Kak Jompo, Kak. Jadi tips yang
4: saya tahu juga Kak. Harusnya dua hari itu salah beli ke satu harinya harusnya duduk
0: jadi menikmati aja
1: tuh yang di notice sama member itu yang
4: ya, di atas yang karena lagi
1: nyaman sih memang high levelnya kalau melihat kita ke atas daripada ke
0: bawah karena kan silau
4: ya mereka karena yang mereka lihat cuma kepala
0: iya
4: semua
1: itu ada Gomez nanti cantik
0: iya pasti nanti masuk ke kamera nanti
4: segala section worth it.
0: Iya, itu kula jadi makanya bilang
4: kemarin
0: ini
4: kemarin ada yang
0: dua saja.
4: Kayak ada yang pakai baju yang ada LED-nya.
1: Iya, di situ
4: di notis.
0: Jadi lebih jadi harus enggak pakai baju LED nih ceritanya.
1: Kan mereka juga perempuan-perempuan gitu.
0: Oh, ada yang
4: kalau itu nih ku bilang sebenarnya kalau untuk penginapan dan transportasi bagusnya sih kalau sharing. Tapi kalau memang ibu introvert ya enggak apa-apa sih apalagi uang mencukupi.
1: Iya, memang sultan jir
2: apa-apa. Iya, cari mie guys jadi 13.
4: Ya cari tapi
0: itu di Korea itu di
4: Korea. Terus cari tempat penginapan yang benar-benar dekat dari hotel karena dekat dari hotel, dekat dari venue karena ongkos perjalanan juga lumayan menguras.
2: Makanya ya, biar tempatnya udah bagus bagaimana, yang penting bisa tidur saja.
0: Iya, sebenarnya.
2: Tujuannya memang sana.
0: Malahan berencana tinggal di anunya RRI.
4: Oh, di
2: mesnya. Mesnya RRI.
0: Beda kah, jauh kah?
4: Jauh.
1: Kalau di
4: anunya bayarannya ya.
0: Dia di radio dalam. Jauh.
4: Enggak tahu. Coba nanti saya lihat.
0: Oh iya ya.
4: Coba ya. Makanya saya buta
1: memang. Pokoknya
4: kau ada request mau tahu fancamnya siapa?
2: Asal.
0: Saya saja tidak yakin sama fancam.
4: Saya Amira.
2: Buat dunia K-pop ke depan.
4: Jaya, semoga murah supaya saya juga bisa beli.
2: Bisa. Semoga kita kaya.
4: Ya,
2: nonton.
4: Kita mau jadi sendiri.
1: Ya, semua kita kaya supaya kita juga bisa belanja sama semoga murah-murah biar kita
4: gitu. Apalagi konser murahkan
2: ada yang punya lipstick baby monster bekas mau kasih kan nggak?
0: Iya, saya juga mau.
1: Mau juga kalau ada mau jual second-nya.
4: Iya. Sudah.
0: Keranjang kuning buat yang mau yang di bawah.
4: Ayo, produk
1: tetap konser.
0: Iya,
2: Ferendi.
0: Ferendi.
1: Dari bawah kayak begini dulu, baru naik ke atas.
4: Satu, dua.
1: Yang gini dulu, satu.
4: Kenapa?
0: Bersamaanmu. Ini nanti lama. Mas, pokoknya dia di
5: store dulu. Tunggu dulu.
4: Iya. Jangan pikir kok dari
5: sini. Podcast closing ini. Bentar dulu.
0: Oh iya iya.
2: Iya, bersama nanti nak foto misal satu.
0: Iya. Oh, tidak.
2: Bersama nanti nak foto misal satu.
4: Tidak begini orang susah tahu mengedit. Saya harus kawin kan? Tidak biasa kan dari dalam. Meja
2: banget. Jadi apa yang satu-satu?
0: Nanti Rai yang closing masing-masing.
4: Di close. Yang kayak di Yami, yang kayak di yang kayak di saya nama grupku nah.
0: Kenapa ya? Oh pakai suara kah? Dapat suara.
2: Udah.
4: Tuan.
0: Bikin beat.
4: Oh ini. 5, 4, 3, 2, 1.

0: cabai tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kakak. Apa ku bilang? Misi, singkatan dari permisi.
0: Kenapa Kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kak sama jika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh, Kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu, Ji.

Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini

Suatu hari seorang gadis remaja pulang dalam keadaan menangis. Dan si neneklah yang pertama kali mendapati sang cucu menangis tersedu-sedu di halaman rumah mereka. Nenek pun bertanya, "Kenapa kamu menangis, cucuku?" Diceritakanlah olehnya kepada si nenek bagaimana dia menjadi bahan olok-olokan teman-temannya. Katanya dia tidak cantik, dia bodoh, dan masih banyak olok-olokan lainnya. Seperti duri mawar, celetuk si nenek tiba-tiba. Dan gadis tadi hanya memandangnya bingung. Si nenek tersenyum lalu berkata pada sang cucu, "Semua yang ada di alam ini tercipta dengan memiliki tujuan dan gunanya masing-masing. Bukan begitu?" Gadis tadi mengangguk kecil. "Lalu, duri pada mawar itu apa gunanya?" lanjutnya bertanya. "Hewan-hewan hama ataupun burung tidak merasa takut dengan duri mawar tersebut. Dan duri-duri itu pun juga justru tidak membuat kumbang-kumbang tertarik untuk menyerbuki mawar." Gadis tadi hanya terdiam, tak tahu harus menjawab apa terhadap kata-kata si nenek. Si nenek pun menceritakan dongeng singkat padanya. "Tahukah kamu, dahulu kala saat mawar pertama kalinya datang ke dunia, ia membuat bunga-bunga lain pada cemburu karena kecantikannya yang tiada tara. Saking besarnya rasa cemburu mereka, bunga-bunga tersebut pun sepakat untuk mengerubungi mawar dan menutupinya hingga tak ada mata yang dapat menangkap secuil pun sesak mawar. Sekian waktu hal tersebut berlangsung, hingga suatu hari mawar mengeluarkan sesuatu serupa kail yang melekat di tubuhnya agar ia bisa merambat memanjati bunga-bunga yang mengerubunginya tersebut. Sesuatu serupa kail yang disebut duri itulah yang membuat mawar berhasil melepaskan diri dari kerubungan bunga-bunga yang ingin menutupi keindahan dirinya." Si nenek memandangi sang cucu yang asik mendengarkan ceritanya. Dengan tersenyum, si nenek melanjutkan, "Keindahan ada di mana-mana di dunia ini, cucuku. Bahkan di tiap-tiap manusia, keindahan dan kecantikan selalu ada. Dan karenanya pula, dalam hidup akan ada saja bunga-bunga lain yang ingin mengerubungi untuk membenamkan kecantikan kita. Dan jika kamu tak ingin terbenam terundupkan oleh bunga-bunga lain, maka carilah durimu. Carilah durimu yang bisa membantumu memanjat, melepaskan diri dari kerubungan bunga-bunga yang mengerubungimu." Sahabat, terkadang kita hanya fokus pada kejelekan yang dilontarkan orang-orang kepada kita, sehingga membuat kita melupakan kecantikan dalam hati dan membenamkan kelebihan dan talenta yang kita miliki. Kuatkan diri kita untuk menggali potensi yang kita punya, sehingga kita bisa bersinar dengan prestasi.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam, tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Malang.

0: Bim, aku mau minta maaf ya soal kemarin karena terlalu maksain kamu buat nerima pendapat aku.
1: Iya gak apa-apa Dit. Namanya juga lagi diskusi. Aku juga minta maaf ya karena gak menghargai pendapat kamu kemarin.
0: Iya Bim, sekali lagi maaf ya.
1: Iya, aman bro.
0: Jadi mau makan siang di mana nih?
1: Yeah, makan mulu dipikir. Kerjain dulu tuh deadline, udah numpuk.
2: Nah, itu salah satu contoh sederhana dari Bhinneka Tunggal Ika. Dua orang yang berbeda pendapat bisa saja saling tidak setuju. Tapi ketika ada rasa saling menghargai, semuanya bisa jadi damai. Karena memang kita hidup di negeri yang penuh warna, ada banyak perbedaan. Tetapi kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia yang tetap bersatu dalam satu bangsa. Asal usul semboyan ini berasal dari karya sastra Suta Soma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit. Semboyan ini kemudian diangkat sebagai motto resmi negara Indonesia dan tercantum di lambang negara Garuda Pancasila. Pada masa kemerdekaan, Bhinneka Tunggal Ika dipilih karena mencerminkan semangat persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma slogan di Garuda Pancasila, itu adalah semangat kita untuk tetap bersatu dalam perbedaan. Jadi, yuk jaga rasa saling menghargai, mulai dari hal kecil, dari perbedaan pendapat, sampai perbedaan pilihan hidup. Karena Indonesia kuat, bukan karena sama, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi.
3: Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Lipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
0: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar. Teman.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah 96,8 Pro 2 RRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kapas, kata Pak Ustadz, bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Maba'at, teman pro dua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama yang sempurna. Ia mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari ibadah, muamalah, hingga akhlak. Namun, di tengah kehidupan modern yang penuh dengan godaan dan tantangan, banyak orang yang terjebak dalam perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal, sebagai muslim, kita wajib menjaga diri dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 19. Wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Dan ayat ini mengingatkan kita untuk senantiasa mengingat Allah dan menjauhi perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Teman produk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa contoh perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan bagaimana kita bisa menghindarinya? Yang pertama, meninggalkan sholat. Sholat adalah kewajiban utama seorang muslim. Meninggalkan sholat termasuk perbuatan yang sangat bertentangan dengan Islam. Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Nasa'i. Untuk menghindarinya, kita harus disiplin dalam menegakkan sholat dan menjadikannya prioritas utama. Yang kedua adalah bergunjing atau menggibah dan menyebarkan fitnah. Gibah dan fitnah adalah perbuatan yang merusak hubungan sosial dan mendatangkan dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Untuk menghindarinya, kita harus menjaga lisan dan berpikir positif sebelum berbicara. Teman pro dua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu perbuatan zolim juga ini merupakan perbuatan yang merugikan orang lain, baik secara fisik, harta maupun hak-haknya. Rasulullah SAW bersabda, takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tentu untuk menghindarinya, kita harus selalu berusaha adil dan menghormati hak orang lain. Demikianlah beberapa hal yang bertentangan dengan ajaran Islam untuk berusaha kita hindari, untuk berusaha kita jauhi dari kehidupan kita, sehingganya kita mampu untuk menjadikan pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kami.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Komat 8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: difference.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: RRI dalam esensi buku. Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, adalah novel yang menceritakan kisah 10 anak dari keluarga sederhana di Pulau Belitung yang penuh semangat dalam mengejar pendidikan dan cita-cita meski dalam keterbatasan. Mereka adalah murid-murid di SD Muhammadiyah Gantong, sebuah sekolah yang nyaris tutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Dipimpin oleh dua guru yang penuh dedikasi, Bu Mus dan Pak Harfan, anak-anak yang dikenal sebagai Laskar Pelangi ini tumbuh dengan mimpi besar, persahabatan yang kuat, dan semangat untuk berjuang melawan segala rintangan. Masing-masing dari mereka memiliki kepribadian dan impian yang berbeda-beda, namun kesederhanaan dan ketulusan mereka justru menjadi kekuatan yang menggerakkan cerita. Mereka dijuluki Laskar Pelangi karena karakter unik serta cita-cita besar meskipun kondisi ekonomi dan sosial mereka jauh dari ideal. Melalui kisah ini, Andrea Hirata mengangkat tema persahabatan, keteguhan hati, dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan latar indah Pulau Belitung, Laskar Pelangi tidak hanya menggugah haru, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk melihat nilai pendidikan, keberanian bermimpi, dan kekuatan solidaritas. Laskar Pelangi berhasil menginspirasi banyak pembaca untuk percaya pada kekuatan mimpi dan tekad tak peduli seberat apapun tantangan yang harus dihadapi. Novel ini menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang sangat berpengaruh, memperlihatkan bahwa harapan dapat lahir di tempat yang paling sederhana sekalipun. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 Spada. Happy weekend by the way. Ada Naura hari ini yang bakal nemenin weekend kamu yang mau mager-mageran di rumah atau hari ini punya planning buat hangout kemana gitu. Ditemenin sama playlist lagu kita. Apapun aktivitas kamu pagi ini, pastiin kamu dengerin kita di mana aja, kapan aja. Apalagi sekarang itu Pro 2 Makassar sudah bisa kamu dengerin via streaming. Langsung aja kamu download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store HP kamu. Dan pastinya jangan lupa follow sosial media kita juga, supaya kamu bisa ikut di setiap segmen Pro 2 Makassar. Ada TikTok dan Instagram @RRI_Pro2Makassar. Nanti kita bakal seru-seruan bareng sampai jam 10. Ada tips menarik yang bakal kita sharing, terus juga updatean info perakiran cuaca dan info lalu lintas juga gak ketinggalan. Dan jangan sampai kamu ketinggalan di lagu pilihan kamu. Nanti aku bakal spill siapa aja lagu yang masuk di playlist lagu pilihan kamu untuk hari ini. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana. Kita dengerin dulu, ini dia G-Fig, Next to You.

0: pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pradua, masih bareng sama Naura. Hari ini yang bakal kasih kamu tips yang selalu punya perasaan tidak enakan atau selalu merasa, sering merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Sini mana kumpul satu-satu di sini. Aku pengen kasih tahu kamu gimana caranya supaya kamu bisa menghilangkan rasa bersalah yang terus membayangi hidup teman Pradua. Karena perasaan rasa bersalah ini bisa bikin langkah kamu ke depannya itu jadi semakin berat. Jadi kayak ibaratnya kayak harus membayar kesalahan yang sudah terjadi. Nah, padahal rasa bersalah memang bisa menjadi pengingat, tapi bukan tempat untuk tinggal selamanya. Asik. Tapi pastinya ada cara supaya bisa membantu kamu perlahan memaafkan diri sendiri dan mulai berdamai dengan masa lalu. Jadi yang masih ngerasa belum move on dan masih menyalahkan diri sendiri, sini kumpul dulu, karena yang harus kamu lakukan adalah mengakui kesalahan tanpa terus memberikan label buruk pada diri sendiri. Jadi mungkin pikiran teman Pradua sering banget menyamakan kesalahan dengan identitas diri, di mana satu keputusan yang langsung berubah menjadi kalimat, aku memang orang yang gagal. Padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Karena tanpa sadar kamu menghukum diri jauh lebih keras daripada orang lain, teman Pradua, kalau kamu selalu menyalahkan diri kamu sendiri. Jadi mengakui kesalahan itu memang penting, karena kayaknya agak-agak gimana kalau justru tidak merasa bersalah. Lebih baik mengakui kesalahan daripada merasa tidak bersalah. Tapi yang salah itu kalau kamu menjudge diri kamu kalau kamu adalah orang yang paling buruk di dunia orang atau orang gagal. Jadi mengakui kesalahan itu justru hal yang baik, tapi menjudge diri sendiri sebagai orang yang gagal atau orang yang buruk, nah itu yang salah teman Pradua. Jadi pastiin kamu tidak melakukan itu kepada diri kamu sendiri, apalagi kepada orang lain. Kamu menjudge orang lain, jangan. Judge diri sendiri saja enggak boleh, apalagi menjudge orang lain. Dan selain itu juga yang bisa kamu lakukan adalah berhenti membayangkan skenario yang tidak mungkin diulang. Benar. Biasanya kalau sudah bikin kesalahan, kayak muncul skenario kayak seandainya, andai saja, andaikan saya tadi begini, begini dan begitu. Padahal kan sudah terjadi teman Pradua. Nah, kadang itu yang justru bikin stres dan kepikiran. Jadi kalau memang sudah terjadi ya sudahlah ya, sudah, let it go aja. Yang paling penting adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi konsekuensi yang sudah terjadi, daripada harus membayangkan skenario seandainya, andai sajanya. Ya sebaiknya kamu memikirkan skenario untuk kedepannya gitu, kayak baiknya ini kayak gimana nantinya. Dan masih ada cara-cara lain yang bisa kamu lakukan untuk menghilangkan rasa bersalah yang mungkin masih terus membayangi hidup kamu, apalagi ini udah mau masuk lagi di tahun 2027. Jadi jangan sampai kesalahan di 2026 terus membayangi kamu sampai nanti di tahun depan, di tahun 2027.

0: Ya sebenarnya minder kalau dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apa-apa lah. Malah sekarang kalau udah besar menjadi temen gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablet waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan, kaki, pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini, katanya, kamu gak akan mampu, kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya, tolonglah pak, katanya, coba dulu, katanya tuh, siapa tahu Asi mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang

pergantian nama dari Makassar menjadi Ujung Pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi Ujung Pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan Ujung Pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun Ujung Pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng sama Naura di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Jam 7 pagi teman Pro 2, saatnya kita spill lagu pilihan kamu yang udah masuk di playlist kita untuk hari ini di hari weekend, 2 Indonesia dan juga 2 mancanegara. Nanti kita kasih tahu gimana cara votingnya, tapi kita spill dulu satu-satu lagu apa aja yang masuk di playlist hari ini. Lagu pertama kita punya lagunya Bruno Mars with I Just Mike.

Yes, beda sama lagu-lagu atau single-single lainnya, kali ini Jenny pengen yang chill-chill aja dulu. Tapi video klipnya gak chill, bikin huru-hara teman Pro 2 suka sama video klipnya. Next di lagu Indonesia kita punya Bernadia, kita buat menyenangkan.

guys, itu dia 4 lagu yang bisa teman Pro 2 voting mulai dari sekarang. Caranya langsung aja WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. Kita tungguin votingan kamu nanti sampai jam 9 pagi.

Taukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu, Jess. Teman Pro 2 sampai kapan? Benar, sampai kapan harus menunggu kepastian. Apalagi kalau kamu bareng sama cowok atau cewek bingung, ya udah tinggalin aja. Yang bikin gak bingung itu yang udah pasti-pasti, mending kamu cek bmkg.go.id. Karena di situ ada perakiraan cuaca dari jam pagi ini, ada siang juga, ada sampai sore, bahkan besoknya lagi masih ada juga. Nah, hari ini kira-kira seperti apa perakiraan cuaca di Sulawesi Selatan? Kita bakal update buat kamu yang punya planning ke Kepulauan Selayar, Bulukumba dan juga Bantaeng. Tenang aja, karena di sana diperkirakan cerah dengan suhu sekitar 22 sampai 30 derajat Celcius. Next, kita pindah ke Jeneponto, Takalar dan juga Goa. Hari ini diperkirakan berawan, suhunya sekitar 25 sampai 32 derajat Celcius. Beda dengan Sinjai, hari ini diperkirakan hujan ringan di sana, suhunya sekitar 20 sampai 28 derajat Celcius. Terus juga Bone, hari ini diperkirakan berawan. Kita pindah ke bagian Maros dan juga Pangkep, Pangkajene dan Kepulauan, itu diperkirakan hari ini cerah. Dan untuk kamu yang ada di Baru dan juga Sopeng, diperkirakan hari ini bakal berawan. Terus Timuajo, Sidrap, Pinrang, Luwu dan juga Toraja, itu diperkirakan hari ini juga cerah. Terus yang dapat hujan ringan, Endrekang, hari ini diperkirakan hujan ringan, suhunya sekitar 20 sampai 27 derajat Celcius. Kota Makassar gimana untuk hari ini? Sabar-sabar Ki, anak-anak Makassar, karena kayaknya hari ini bakal lumayan panas karena suhunya sampai sekitar 33 derajat Celcius. Diperkirakan hari ini bakal cerah. Jadi buat yang punya planning menghabiskan weekend, apalagi ini kan awal bulan, kayaknya bakal lancar-lancar aja. Yang paling penting adalah jangan lupa untuk apply sunscreen kamu, sunblocknya juga dipakai, karena itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting setelah liburan. Dan nanti kita bakal balik lagi, masih ada 4 lagu yang nungguin kamu di lagu pilihan kamu, Bruno Mars, I Just Mike, terus juga ada Jenny, Less Than A Lover, terus ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, ada NPD, Sempurnanya Aku. WhatsApp di 0811 410 968, atau langsung DM kita di Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via stream.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih